0: Menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
1: Harusnya ORI menjadi itu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
0: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan, Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
8: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
9: In practical terms, it is a combination of insolvency.
8: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
9: Costly to restore.
4: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan.

kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar sini masih menyapa Anda ya dengan berbagai program tadi juga yang telah kami hadirkan. Mulai dari Mutiara Pagi di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kita tadi juga sudah bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Lintas Berita Pagi dan juga tadi bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Kembali pendengar, kami hadir menemani aktivitas Anda terlebih ya. Hari ini tuh kita menikmati akhir pekannya. Jadi mungkin masih ada yang sebagian masih pada rebahan, masih pada capek gitu ya, mau memanjakan diri. Tapi pendengar tetap untuk menghabiskan waktu itu lebih produktif lagi ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk sarapan, karena sarapan itu juga penting, biarkan tubuh mendapatkan makanan-makanan yang bernutrisi sehingga tubuh tetap kuat dan sehat. Kami dari studio juga akan hadir dengarkan lagu-lagu populer Indonesia di pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Mengawali itu kami hadirkan Run Para Pemenang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, satu informasi sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu populer Indonesia lainnya. Dah, kita mau update dulu untuk informasi cuaca pendengar edisi hari ini. Dikutip dari portal resmi berita kami rri.co.id, di mana pendengar untuk informasi perkiraan cuaca 30 Mei 2026, di mana sepanjang hari hingga dini hari cuaca berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias, di mana cuaca juga diperkirakan berawan tebal, angin dari barat dengan kecepatan 2 hingga 4 knot, maksimal 13 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari barat dengan kecepatan 2 hingga 4 knot, maksimal 15 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Di mana Sandro mengimbau masyarakat di Kepulauan Nias agar selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG melalui media sosial yang telah terverifikasi maupun melalui aplikasi info BMKG serta mewaspadai perubahan cuaca.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ragam informasi,
0: hiburan, dan konten edukatif
3: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama kami di Semawam Pul 3,1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga bersama saya, penyiar Anda yang kembali hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini dalam lintas selatan siang, Kay Santris kemana yang masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Mohon maaf sebelumnya pendengar, jika memang tadi sempat

saran kita tidak mengudara berhubung lampu padam. Dan saat ini kita kembali mengudara lagi untuk hadir kembali kepada untuk hadir kembali menghibur pada pendengar kami di mana saja Anda berada. Maka dari itu kami akan menghadirkan untuk Anda di pukul 11.28 waktu Indonesia Barat ini untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026 ini akan kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang tentunya akan menghadir yang akan tentunya menemani Anda di waktu istirahat siang ini. Tentunya sambil Anda juga menikmati waktu istirahat siang Anda, tanya jangan lupa makan dan minum yang dingin-dingin ya, karena di cuaca di luar sana juga sangat-sangat panas ya. Jadi sambil menikmati waktu santai Anda, maka kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang akan menemani Anda di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, penanganan di mana saja Anda berada kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang telah menemani Anda selama setengah jam lamanya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat pendengar, kita bergabung di Persatu RRI Gunung Suli dengan hadiah durian. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: Kana walu hadoi acara hadiah durian mak aku Andre. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa e rumah bazi filin rua. Zoe, ya, aku takut hadiah aku.
1: Hana, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah durian khuda. Ya, nah, tefal lua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Nah, da'u balu hadoi e rumah Zumaha. Acara hadiah durian. Sawa ge lele tali fuse minum ubah ka eheu
1: lau bale tali fuse bei olifu he

Selamat siang buat Anda pendengar. Terima kasih bersama kami di Kanal Inspirasi. Demikianlah tadi kita simak ya serangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia menemani makan siang hari Anda, dan akan terus hadir dengan berbagai program acara menarik. Kali ini kita akan nikmati rangkaian program Hadiah Duria.

Abu Ira Televisa Gudo di Namun Dongo Siaran Hadiah Duria Maci Makan Re Somo Soto Dari Tepal Luka Ita Baka Acara Nyo Maci Eda Hadiah Duria Bangga Lu Makan Re Telu Ngapulu Mbawasi 5 2000 Adula Ene Ya Udah Lepisa Mi Victor Zendata U Wawai Mi Fifu Ya Uji Maka Ba Data Fogo Dede Dada Baka Acara Nyo Maci Eda Re Maci Manajen Otolo Danya Data Fomata BE Zendata Ya Bagas-gasa dah, wah, telefon saya data open aja bangun dong, jadi siapa sih nuna?

0: Lau si mana mege sabua zinona zinota perodong ko ba tatahu ge saya tatahu ge tatima telepon daya. Lau halo yau jima ke? Halo yau jima ke? Iya yau buira telep segu. Ijo murai ke dah? Iya dah tapulita baloi mana nasa telepon mungkin. So gangguan jaringan ya. Iya, data pulita tema. Eh? Halo ya Bu. Iya, ana basi mana ya, Dek? Halo. Ya Bu Jimaka. Ya Bu Jimaka ira televisi gu. Ya bisa terongoli gu. Iya ya. Lah data coba ta upayakan jui bahwa nema elida iya begin no tola tersambung data upaya data tersedia. Halo. Ada duri ya? Iya, lenasa tersambungnya ba studio ya. Heeh. Ta balu mana nasa data tersedia? Anava si mana yang deh bahan nomor reo noli walu sara sara 2520 si wana dua ya. Halo ya uji malke. Oh, oi de desi li mulu. Oi de desi li.
1: Iya. Suara nombok ide ide.
0: Oh, anava si mana yang deh ya. Lewi lah siapa pun kita. Aisyah Sagoi. Iya.
1: Gimana yo lu namanya se minusoya ke kuadre. Halo.
0: Iya, toga.
1: Ave namanya se nale ke kuadre. Elohannya dah bang je. Nale na tu nama salah ni ha, nale na tejuju ni ku ni ha. Bagaimana saya? Bagaimana saya tahu na pada dunia nalena palu kaya pabda de pamasal. Jadi nanudanya ke naira, nanudanya de oke tamaka enusera masalah atau aja permulaan pabda de tapi na manis. Halo?
0: Iya, halo, iya.
1: Roro muliku.
0: Iya, hoi di desi limu siapa pendeta.
1: Iya, bu. Cipu-cipu muliku, eh. Jadi, kan ilu hanya dahu bacit, ya, adren, lalu nak perlu kemabdu, lalu nak kena panisah, satu nanuk pun kemabdu, maka nak suruh lagi. Banyak sebatang tutadu, banyak solawalawa. Pak, ayah kukunia. Wabda tu nak lukun yang panjang satu. Ulu si mana keluarnya, Abang Cip?
0: Ya.
1: Tengok bayi saya tu lah.
0: Aku nama lepas pendeta.
1: Nama lepas keluar baluan sorgel, nak angkat telefon. Bawa bayi dah, tali kusur dah. Tertiba. Ketima nunu waipu ba gante gani kesudi ba sani idar ba nunu pacung melumul ba delinda ba kada mafarda ina kifa manope ba bunga da makres mapat kama kada sama dan kada sah betimuka ba talipu sedang meroy ba untuk mencapa berkat. Pak nasi di banyak sembara, pak main apa di baluan kita semua, pak nasi tri, nawita, lain-lain nano. Pak saya pun mana we benci malu ada mau wah, jenah we ulur ramai mana, kita tak begini terkenal pada apa lagi apa dah mudah ini bapa

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pernah membayangkan gak ingin ke tempat yang ada saljunya? Wah, tidak harus keluar negeri. Indonesia juga ada loh tempat-tempat bersalju, yaitu Dataran Tinggi Dieng. Dataran Tinggi Dieng adalah kawasan dataran tinggi yang berada di antara Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah. Dataran Tinggi Dieng termasuk daerah dengan temperatur rendah. Embun upas tersebut terhampar di permukaan tanah dan juga tanaman, membentuk lapisan salju yang tipis. Salju inilah yang menjadi salah satu daya tarik Dieng bagi para wisatawan. Kedua, Gunung Semeru. Tidak hanya dataran tinggi Dieng, Gunung Semeru juga mengalami peristiwa yang sama. Semeru memiliki suhu yang sangat dingin, terutama pada dini hari menjelang matahari terbit. Suhu yang sangat dingin tersebut membuat embun membeku dan menyerupai salju yang menutupi permukaan bumi. Tempat di Indonesia selanjutnya yang memiliki salju adalah Puncak Jayawijaya atau sering kita sebut Piramida Jayawijaya, merupakan gunung tertinggi 4.884 meter di atas permukaan laut yang terletak di Papua. Puncak tertinggi di Papua ini diselimuti oleh gletser salju yang disebut sebagai salju abadi, menjadikannya sebagai satu-satunya gletser tropis di Asia. Mengutip dari NASA, gletser tropis tersebut terbentuk sekitar 6.000 juta tahun yang lalu, selama episode bumi tertutup dengan es laut yang tebal. Dan gletser tropis ini merupakan salah satu endapan yang tertinggal. Meskipun salju di Puncak Jayawijaya dijuluki dengan salju abadi, namun jumlah gletsernya semakin berkurang setiap tahunnya dikarenakan pemanasan global. Tempat selanjutnya di Indonesia yang memiliki salju adalah Puncak Gunung Sumatri. Siapa nih yang sudah pernah ke sana? Puncak Gunung Sumatri menjulang tinggi hingga 4.870 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumatri berdiri tegak di wilayah Papua Barat, dekat dengan Gunung Jayawijaya. Puncak Sumatri ini, pendengar, Puncak Sumatri ini diselimuti oleh salju berwarna putih di atas batuannya yang berwarna abu kehitaman, menjadikan Sumatri sebagai puncak yang indah, namun sangat sulit didaki karena jalurnya yang terjal dan berbatu. Itulah tempat-tempat bersalju di Indonesia.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Anda mengapa larun melepaskan sayapnya? Larun akan melepaskan sayapnya setelah terbang beberapa saat mengelilingi cahaya atau sinar lampu di rumah. Sebenarnya, larun merupakan bagian dari siklus hidup rayap. Larun termasuk dalam kasta reproduktif yang tugasnya berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Setelah itu, nimfa akan berkembang menjadi kasta reproduksi atau pekerja serta prajurit. Ketika kasta ini punya tugasnya masing-masing, kasta reproduktif yang memiliki sayap inilah yang disebut dengan larun. Lalu mengapa larun melepaskan sayapnya? Ya, larun melepaskan sayapnya karena mereka sudah siap memasuki fase atau tahap kawin dengan pasangannya. Pasangan larun jantan dan betina akan mulai membangun sarang baru untuk menetaskan telur serta membentuk koloni baru. Bagi larun yang tidak mendapatkan pasangannya hingga fajar tiba, mereka akan langsung mati. Sedangkan yang dapat bertahan hidup adalah mereka yang bisa menemukan pasangannya sebelum matahari terbit. Itulah drama larun melepaskan sayapnya. Semoga bermanfaat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Selepas kita nikmati tadi rangkaian lagu-lagu hiburan daerah Nias, dan kami mohon maaf tidak bisa kami hadirkan Hadi Duria karena sesuatu dan lain hal. Seterusnya pendengar, kita segera bergabung mengikuti lintas Megatol di siang hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Terbanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
2: Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
3: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
4: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
3: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pesatnya perkembangan dunia hiburan telah berimbas pada terjadinya pergeseran pola pikir serta sikap generasi muda. Denisiaan menyampaikan laporannya.
6: Selain pengaruh budaya asing, pergeseran rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini merupakan dampak dari pesatnya perkembangan dunia hiburan dan entertainment. Mukhtar Tanjung, pengamat sosial di Sibolga kepada RRI mengatakan, sejumlah tayangan layar lebar dan tayangan televisi di Indonesia kini lebih menitik beratkan pada sisi komersial, yang tak jarang lakon dalam tayangan film dan sinetron Indonesia kini tidak lagi mencerminkan etika bangsa hingga mempengaruhi pola pikir generasi muda dan menjadikannya kehilangan jati diri dan mengendurkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Karena itu Mukhtar berharap pemerintah untuk melakukan sensor yang ketat terhadap produksi film dan sinetron Indonesia agar tidak menjadi pemicu memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa pada diri generasi muda.
7: Ini merupakan banyaknya pengaruh-pengaruh asing ya. Kita lihat sekarang di televisi ini tiap hari kan pengaruh-pengaruh kepada pemuda seperti film ataupun sinetron.
6: Selain itu Mukhtar juga mengingatkan generasi muda untuk selektif dalam memilih tontonan atau hiburan agar tidak terjebak dengan paham dan budaya asing yang bisa melumpuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Denny Sihaan melaporkan.
5: BPBD Nias Utara petakan potensi bencana tanah longsor dan banjir yang sering terjadi. Berikut laporan Monieli Harepa.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Utara mencatat ada 9 potensi bencana di wilayahnya. Dari jumlah itu, tanah longsor dan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasih Hulu mengatakan wilayah Nias Utara memang memiliki kerawanan bencana yang beragam. Selain dua bencana utama itu, pihaknya juga mencatat kejadian pohon tumbang akibat angin kencang. Potensi gempa bumi juga ada, namun intensitasnya tidak sesering banjir. Untuk meminimalisir risiko, BPBD telah menyiapkan peta evakuasi di sejumlah titik.
9: Di beberapa titik lokasi sudah ada peta evakuasi seperti di Kecamatan Istedur itu diawahi, di Loktu, Kecamatan Lahewa Timur juga, Tumirwa dan Masyarakat. Termasuk juga Lahewa, titik-titik lokasi sudah kita petakan.
8: Dari 112 desa dan 1 kelurahan di Nusantara, kecamatan yang paling sering terdampak banjir adalah Sitelu Uri, Lotu, dan Lahewa Timur. Kejadian banjir juga pernah terjadi di Alasa dan Tugala Uyo, namun frekuensinya lebih rendah dibanding 3 kecamatan tersebut. Yasuki mengimbau masyarakat di wilayah rawan agar selalu waspada, terutama saat musim hujan. Ia menyebutkan kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama mengurangi risiko korban dan kerugian. Munir Harefa melaporkan.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengingatkan masyarakat agar memperhatikan penanganan daging kurban secara tepat supaya kualitasnya tetap terjaga dan tidak mudah rusak. Berikut laporan Mutiara Lubis.
10: Untuk tempat pencucian jeroan,
11: pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara mengimbau masyarakat untuk memperhatikan penanganan daging kurban secara higienis agar kualitas daging tetap terjaga dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Utara, Dr. Hewan Khalikul Bahri, menyoroti pentingnya penanganan jeroan saat proses pemotongan hewan. Ia mengatakan tempat pencucian jeroan harus dipisah dari area pengolahan daging agar tidak terjadi kontaminasi yang dapat memengaruhi kualitas daging. Dokter Hewan Kolikul juga menjelaskan jeroan merah seperti hati, paru, dan limpa sebaiknya dipisahkan dari jeroan hijau seperti usus dan lambung. Selain itu, air bekas pencucian jeroan juga diimbau tidak dibuang langsung ke sungai maupun selokan karena berpotensi mencemari lingkungan.
10: Untuk tempat pencucian jeroan itu sebaiknya terpisah dengan daging. Jadi jangan dicampur aduk di mana tempat pencucian jeroan berdekatan dengan daging. Jadi nanti akan daging itu terkontaminasi oleh cucian-cucian dari jeroan tersebut. Di jeroan ini ada dibagi dua, ada jeroan merah dan jeroan hijau. Itu sebaiknya kita pisahkan. Jeroan merah itu biasanya paru, jantung, hati, limpa, dan ginjal. Sedangkan jeroan hijau itu adalah perut, kemudian usus.
11: Sementara itu, medik veteriner ahli pertama, Dr. Hewan King Algio Jordan Purba menjelaskan, masyarakat juga dapat mengenali ciri organ hewan yang sehat maupun yang terindikasi penyakit. Ia mengatakan paru-paru sehat umumnya berwarna merah muda dan terasa lunak saat ditekan, sedangkan organ yang mengalami gangguan biasanya memiliki bercak merah, bagian keras hingga bernanah.
12: Pemeriksaan postmortem itu biasa dilakukan pada organ paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan juga limpa. Yang paling sering kita temukan itu adalah kerusakan hati yang mirip daun hijau kecoklatan. Ini ditandakan dengan adanya permukaan hati yang tidak rata, ada lekukan dengan pola jalur-jalur warna putih, dan jika disayat akan kelihatan penebalan jaringan parut dengan perkapuran dan cacing yang berbentuk daun. Jika parah, nanti hati akan mengkerut dan mengeras. Bila akut akan ada terlihat pendarahan berbentuk garis.
11: Lebih lanjut, Dr. Hewan King menambahkan, masyarakat juga perlu memperhatikan kebersihan tangan, peralatan, hingga tempat penyimpanan daging agar terhindar dari bakteri dan pencemaran. Ia mengimbau agar daging segera didistribusikan dan disimpan pada suhu yang tepat agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
12: Lihat pendarahan berbentuk garis.
5: Wakil Bupati Nia Selatan meminta kontingen Pramuka Nia Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nia Selatan selama mengikuti Jampore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Laporan Anover Lisulu.
13: Kontingen Pramuka Kabupaten Nia Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparpora Nia Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nia Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nia Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nia Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwahnya selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
14: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain, terhadap apa dari kontingen lain, tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya bersiapkan diri dengan baik-baik, ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini, ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
13: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen pramuka Kabupaten Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen pramuka Kabupaten Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gundemaniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
5: Polres Tabol Tengah berhasil mengungkap 8 kasus narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 2 pekan. Berikut laporan Jim Simamora.
3: Polres Tabol Tengah menggelar konferensi pers terkait capaian pengungkapan kasus narkotika di Mapolres Tabol Tengah. Kasih Humas Polres Tabteng, Ibtu Anto Paterlimbong menyampaikan, dalam kurun waktu 2 pekan sejak 13 hingga 26 Mei 2026, pihaknya berhasil mengungkap 8 kasus narkotika jenis sabu dan mengamankan 8 tersangka, terdiri dari 7 laki-laki dan seorang perempuan. Dari seluruh penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti sabu seberat 17,93 gram dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Tabol Tengah dan Kota Sibolga.
15: Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 8 orang tersangka yang terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Total barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita mencapai 17,93 gram. Saat ini seluruh tersangka sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Berdasarkan data yang diimpun, berikut adalah rincian penangkapan ke-8 tersangka. BH 35 tahun ditangkap di Jalan Baru, Desa Aikorsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapal Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 1,51 gram. YBSM 28 tahun diamankan di Jalan PLTA Siaporas, Lingkungan 4, Kelurahan Siaporas Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapal Tengah beserta sabu seberat kurang lebih 1,34 gram. MSP 30 tahun diciduk di pinggir jalan Lingkungan 1, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tabol Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 4,63 gram. AP 32 tahun ditangkap di Jalan Sibolga, Padang Sidempuan, Dusun Tebing Tinggi, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tabol Tengah. Dari tangannya petugas menyita sabu seberat kurang lebih 5,77 gram. SHH 45 tahun diamankan di Jalan Sibolga Manduamas, Dusun 1 Mela Pasir, Desa Mela 1, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tabol Tengah dengan barang bukti sabu seberat sekitar 0,34 gram. HG 49 tahun diringkus di Gang Grosir Lingkungan 1, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tabol Tengah bersama barang bukti sabu seberat sekitar 0,12 gram. AA 41 tahun diciduk di Lingkungan 1, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tabol Tengah dengan barang bukti sabu seberat kurang lebih 3,5 gram.

0: atas nama Kantaspen. Berikut laporannya disampaikan bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Taspen Kepulauan Nias imbau peserta Taspen untuk tidak pernah mengklik tautan di luar website resmi Taspen. Tautan resmi hanya di taspen.co.id. Demikian ditegaskan Rufi Inofrian, HC dan GA Section Head, Taspen Kantor Cabang Kepulauan Nias pada RRI, menyikapi kasus penipuan mengatasnamakan Taspen yang semakin marak. Rufi mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada para peserta Taspen dalam berbagai kesempatan, supaya mereka paham dan tidak terlanjur menjadi korban penipuan.
2: Kita tuh rutin sosialisasi nih Bu, setiap bulannya ke dinas-dinas, ke unit-unit kerja, ke Pemda, Pemko. Kita rutin sosialisasi dan setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan untuk waspada penipuan nih mengatasnamakan Taspen. Karena memang udah banyak banget korbannya dan ini bukan cuma sekedar narasi tapi beneran kejadian dan tadi banyak korbannya. Jadi setiap kali kita sosialisasi, kita selalu sampaikan.
1: Mengapa penipu menyasar kepada peserta Taspen? Menurut Rofi'i, hal ini disebabkan basis peserta Taspen sangat besar. Serta banyak peserta yang tidak sepenuhnya memahami informasi mengenai program Taspen. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan.
2: Karena kemungkinan besar para peserta kita kan punya pekerjaan tetap dan punya uang pastinya.
3: Okay.
2: Kalau misalnya para penipu ini random nih, mereka nggak tahu kan ini calon korbannya punya uang atau enggak. Makanya kenapa menurut kita salah satu target penipuan itu pesertanya kita dari ASN yang aktif maupun pensiunan. Karena basisnya juga kan besar nih Bu, ASN pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang tadi saya bilang, punya penghasilan tetap. Yang ya kemungkinan besar ada uangnya di rekening. Jadi para penipu ini nggak perlu terlalu capek untuk memfilter calon-calon korbannya lagi.
1: Taspen tegasnya secara resmi telah menyatakan perusahaan tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening atau meminta pembayaran dalam bentuk apapun melalui email, SMS, WhatsApp, ataupun telepon. Untuk itu jika menerima telepon yang mengaku-ngaku sebagai petugas Taspen, jangan diladeni. Apalagi jika menyampaikan iming-iming tentang sesuatu atau ancaman jika tidak menurutinya. Sampai saat ini call center Taspen secara nasional hanya di nomor 15919 dan nomor call center khusus Kepulauan Nias yakni 0813-6241-9564. Indah Febrianti Bolele melaporkan.
0: Dengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Ciga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
4: Demikian lintas Megatol hari ini.

Selamat siang buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Selepas tadi kita simak bersama warta berita melalui lintas Megatol di edisi siang hari ini. Terima kasih, dan saatnya pendengar kita masih melanjutkan dengan berbagai hiburan lagu dangdut ya di siang hari ini akan menemukan.

Ya, benar-benar Mas ya, Anda berada baru saja kita bergabung di Pro 1 RRI Medan dengan lintas Megatol, dan saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Nia Selatan dengan lagu-lagu dangdut yang kami ajarkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk itu, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti Pro Dangdut adalah kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sudah lupa, jangan diingat lagi.
1: Terima kasih ya.
2: Selali.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Semanas do Aranhão! Uou, uou, uou, uou, uou! Abre!
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: It's time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat Radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move out.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya gas itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sejauh Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja perjumpaan kita di Lintas Nasional siang ini. Saya penyiar Anda Kisen Triska, pamit undur diri. Selamat sore, ya ahu.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada di 93,1 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, untuk mendengar di sore hari ini senang sekali berjumpa dengan Anda ya di Lintas Nia Selatan sore bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang selanjutnya yang menemani pendengar di edisi Sabtu ya 30 Mei 2026. Tentunya tidak terasa waktu terus bergulir dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk mendengar di mana sudah mulai akhir bulan Mei ya. Semoga kita di bulan ini masih diberi kesehatan sehingga nanti di bulan yang baru kita masih bisa mencapai bulan yang baru, masih diberi kesehatan, nafas dan juga segala penyakit di bulan ini disembuhkan sampai nantinya kita di bulan yang baru tentunya. Segala harapan juga terpenuhi ya untuk pendengar di manapun berada. Pastinya kita tetap semangat ya menjalani hari kita dengan penuh optimis. Meskipun cuaca saat ini lagi hujan nih di Pasar Teluk Dalam ya, sedang mendung dan juga hujan deras. Dan pastinya juga untuk pendengar yang sedang bepergian, beraktivitas di weekend ini, tetap hati-hati dan juga tetap waspada. Pastikan juga membawa mantel, jaket, jas hujan ya, untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan atau sedang bepergian atau ingin bepergian ya. Untuk pendengar juga tetap hati-hati, dan ketika Anda berlibur menikmati waktu juga waspada juga ya, tetap hati-hati dimanapun pendengar berada pastinya ya, karena keselamatan yang utama. Dan kami juga pastinya akan menemani pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, untuk saat ini masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, lagu populer Indonesia, dan juga nantinya kami akan hadirkan beberapa informasi juga menarik untuk Anda. Jadi tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Masih tentunya ya mendengarkan kami, Radio 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah, untuk pendengar saat ini masih dengan lagu populer Indonesia. Dan juga kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda yang dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar di mana Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Sabtu hari ini, 30 Mei 2026, menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan, yaitu di Paris, Prancis. Kepala negara dengan rombongan terbatas tiba di Indonesia melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan atau Menhan Jafre Jamsoedin. Selain itu, turut hadir juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Nah, selama berada di Paris, Presiden Prabowo juga mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan-kemitraan serta strategis Indonesia-Prancis. Salah satunya menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Les Invalides Paris. Nah, upacara ini pendengar merupakan bentuk penghormatan resmi dari pemerintah Prancis, yaitu kepada kepala negara Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Istana Elis. Adapun juga pada kesempatan ini, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai isu strategis. Bahkan kedua pimpinan negara ini juga turut membahas peluang peningkatan kerjasama di sejumlah sektor yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu juga pendengar, Presiden Prabowo juga bersama Presiden Macron juga turut menghadiri peluncuran French Indonesia High Level Business Council. Hal ini menjadi penanda komitmen bersama Indonesia-Prancis dalam mempererat hubungan di bidang ekonomi kedua negara. Melalui forum bisnis ini mempertemukan 30 pimpinan industri dan juga perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Berdasarkan keterangan resmi Sekretaris Presiden atau Setpres, total kapasitas pasar gabungan dapat mencapai angka di mana 1,30 triliun US dollar atau momen di mana juga ya peluncuran Dewan Bisnis tersebut turut menghadirkan 4 kesempatan komersial baru dengan nilai 3,5 miliar US dollar. Empat fokus kesepakatan itu yakni sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.
2: Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, channel informasi dan juga inspirasi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memanfaatkan peluang pasar dari belanja barang dan jasa pemerintah. Yang mana belanja barang dan jasa UMKM kini menjadi sekitar 1.100 triliun per tahun. Nilai transaksi yang besar tersebut dinilai dapat menjadi motor penggerak bagi UMKM untuk naik kelas. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rajman, mengatakan pemerintah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasa produk UMKM. Karena itu pelaku usaha di daerah perlu juga didorong agar mampu masuk ke rantai pengadaan pemerintah. Ini juga memanfaatkan berbagai platform pemasaran yang tersedia. Menurutnya pendengar, tantangan utama UMKM saat ini bukan hanya bertahan, tetapi meningkatkan nilai tambah, produktivitas, kreativitas, dan konektivitas usaha. Pasalnya sekitar 97% UMKM di Indonesia masih berada pada level usaha mikro. Untuk memperluas akses pasar, pemerintah terus memperkuat ekosistem digital dan kemitraan usaha. Salah satunya melalui pemanfaatan platform padi UMKM milik BUMN yang membuka akses pemasaran produk ke pasar lebih besar. Selain itu juga Kementerian UMKM tengah mengembangkan platform Sapa UMKM sebagai super apps layanan terpadu yang nantinya juga akan menghubungkan berbagai kebutuhan pelaku usaha dan satu sistem. Kementerian UMKM pendengar mengembangkan model kementerian berbasis klaster juga yang menghubungkan usaha mikro kecil menengah dan usaha besar melalui skema holding UMKM. Dan pendekatan tersebut diharapkan juga mampu memperkuat daya saing, meningkatkan standarisasi produk, sekaligus juga memperluas akses pasar dan pembiayaan. Nah, bagus nih pendengar, juga tentu menegaskan pemerintah akan terus berperan sebagai indikator ya yang menghubungkan UMKM pasar yang lebih luas, dan juga menurutnya penguatan akses pasar ini juga menjadi kunci agar UMKM mampu tumbuh berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Kita bertarget pada 1 bulan ini harus semuanya bisa disalurkan dengan terpasangan baik ininya ke institusi.
2: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atensi terhadap peserta lain, terhadap apa dari kuntingan lagi, tidak usah.
3: Sampai dengan ada beberapa regulasi yang mengatur.

Dari puncak Irena Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stolni dengan Nia Sari ini bersama saya Erna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Barat didampingi istri Nyonya Elvita Eliunus Warubu melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Mandrehe. Banyak pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP. Inilah Nias hari ini selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026.

Bupati Nias Barat Dr. Eliunus Warubu SPT MSI MM didampingi istri Nyonya Elvita Eliunus Warubu memanfaatkan waktu luang pada hari libur dengan melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manrehe dengan menggunakan sepeda motor menempuh rute jalan RA Kartini Simai Sihiliwase Lawele Saleu Hili Sanggaula. PLT Kadis Kominfo Kabupaten Nias Barat Sawat Tugule mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, mengecek kondisi ruas jalan yang rusak serta meninjau sejumlah lokasi yang berpotensi mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui rute tersebut, Bupati meninjau langsung ruas jalan telah dikerjakan pada tahun 2025, yakni peningkatan jalan RA Kartini di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Ulu Moroe yang didanai melalui APBD serta ruas jalan Sisinga Mangaraja yang didanai melalui APBN lewat mekanisme instruksi Presiden Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025. Rangkaian kunjungan yang turut dihadiri PJ Sekda Nias Barat dan sejumlah pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Nias Barat tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke Dusun 4 Someme Desa Lelegolu Kecamatan Manrehe. Dalam kesempatan itu, Bupati meninjau gedung Gereja ONKP Jemaat Someme Resort Manrehe serta berdiskusi dengan warga setempat di rumah Pendeta Wa'azaro Gula. Usai dari Someme lanjut Sawate Gula, rombongan Bupati melanjutkan kunjungan ke SD Negeri 078504 Si Eva Ewali Simanere dan dalam kunjungan tersebut Bupati meninjau kondisi ruas jalan yang ekstrim serta kondisi bangunan sekolah. Bupati lalu menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menyusun langkah penanganan beserta estimasi biaya yang diperlukan berdasarkan kebutuhan mendesak. Selanjutnya Bupati dan rombongan menuju Sungai Oyo untuk melakukan survei alternatif akses jalan, kemudian berlanjut ke Dusun Tanayao Desa Tuhemberua Kecamatan Manrehe. Di akhir kunjungan kerja, Bupati menyempatkan diri menyampaikan bela sungkawa dan penguatan kepada keluarga Amar Rafa atau meninggalnya Ina Iwan di Pasar Manrehe Kecamatan Manrehe.

0: Ranperda perubahan BPD dan Pilkades akan dibahas di lembaga DPRD Kabupaten Nias Utara. Berikut laporan Muni Eli Harefa.
1: Terkait dengan ada beberapa regulasi yang mengatur berbeda dengan regulasi yang dimuat di dalam rencana-rencana sebelumnya, maka itu yang menjadi kendala.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nias Utara memasukkan dua ranperda perubahan ke dalam daftar prioritas, yakni ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ranperda tentang pemilihan kepala desa. Penyusunan kedua ranperda sempat terkendala karena adanya regulasi di atasnya yang mengatur ketentuan berbeda dari rencana awal, dan kini kendala tersebut mulai menemukan titik terang. Kabag Hukum Sekda Kabupaten Nias Utara Erlius Hulu SH mengatakan kejelasan regulasi yang lebih tinggi memberi ruang bagi Dinas PMD untuk segera melanjutkan proses penyusunan.
1: Dan akan segera diprioritaskan mengenai beberapa ranperda yang diajukan oleh Dinas PMD terkait mengenai perubahan perda tentang BPD, kemudian perubahan perda tentang pemilihan kepala desa. Dan demikian juga itu terkait dengan ada beberapa regulasi yang mengatur berbeda dengan regulasi yang dimuat di dalam rencana-rencana sebelumnya, maka itu yang menjadi kendala.
2: Menurutnya, dua ranperda ini dinilai penting untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan desa dengan kondisi dan kebutuhan terbaru di Nias Utara. Munili Harifa melaporkan.
0: Gugus depan SMA Negeri 1 Gide menggelar kegiatan perkemahan selama 3 hari di kantor pencarian dan pertolongan Nias atau Basarnas Nias. Kegiatan ini berlangsung untuk membentuk karakter, meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan jiwa kebersamaan, serta melatih kemandirian peserta didik. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi SAMM. Dalam sambutannya, Putu Arga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan perkemahan tersebut. Perkemahan ini juga melibatkan personil Kompi 4 Batalion, Cesat Brimob Polda Sumut di Kepulauan Nias serta personil Basarnas Nias sebagai pemateri dan pendamping para peserta mendapatkan berbagai materi pelatihan mulai dari kedisiplinan wawasan kebangsaan kerja sama tim hingga keterampilan dasar pencarian dan pertolongan kegiatan kepramukaan edukatif lainnya yang mengisi agenda perkemahan. Kepala Kantor Basarnas Nias berharap melalui kegiatan ini peserta didik SMA Negeri 1 Gide dapat tumbuh menjadi generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki semangat kebersamaan dan jiwa sosial tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ditutup dengan praktik lapangannya yang menguji kekompakan dan kesiapan peserta menghadapi situasi darurat.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nia Sarin yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Banyaknya pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Kita simak bersama laporannya bersama Indah Febrianti Bulele berikut ini.
1: Stres sehingga semua badan saya buat tato lah. Stres itulah.
2: Banyak pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP atau orang dengan disabilitas psikososial. Ketua Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat TPKJM Kecamatan Gunung Stoli Utara yang juga merupakan Kepala Puskesmas Gunung Stoli Utara, RT Tawati Siregar mengatakan, untuk memulihkan ODDP, maka perlu mengetahui apa pemicu hingga ia mengalami disabilitas psikososial. Di wilayah kerjanya saat ini ada sebanyak 32 ODDP yang penyebabnya bermacam-macam. Misalnya karena kecewa, akibat persoalan asmara, dan lain sebagainya. Untuk pemulihannya, penting sekali mengetahui apa pencetus hingga ia mengalami disabilitas psikososial.
3: Mungkin ini pemicunya juga faktor ekonomi. Bisa juga dari beberapa kasus itu ada juga faktor karena ada tekanan ekonomi, begitu juga ada tekanan sosial seperti ada mungkin pembulian ya pada saat masa sekolahnya, ada juga karena asmara. Dan lain-lain, banyak pemicunya. Dan memang kita mendekati mereka harus berdasarkan apa tadi pencetus awalnya. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita tidak kita tahu mendekati bagaimana strategi kita mendekati mereka.
2: Sementara itu, Agus Manduru yang pernah mengalami disabilitas sosial menuturkan bahwa pemicu ia mengalami gangguan kejiwaan akibat istrinya yang meninggal dunia saat melahirkan anak kedua mereka. Tak sanggup menahan kesedihan, ia pun mulai mengalami gangguan kejiwaan hingga menato sekujur badannya.
1: Kemarin aku pas ninggal istri, Bu, terjadilah hal-hal buruk sehingga aku masuk yayasan. Hilang semua pikiran-pikiran itulah, Bu.
0: Sedih sekali ya Pak saat itu ya.
1: Stres sehingga semua badan saya lakukan apalah tato-tato itu, buat tato lah. Stres itulah.
2: Beruntung sang ibu segera melakukan tindakan dengan membawa ia ke Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. Dan selama 9 bulan direhab, ia akhirnya bisa kembali ke rumah, berkumpul kembali dengan ibu dan kedua putrinya, dan bisa hidup normal seperti sebelumnya, namun tetap harus mengkonsumsi obat. Ia mengatakan dirinya sangat bersyukur bisa direhab, dan orang-orang di sekitarnya pun tidak mengucilkan dirinya, sehingga kepercayaan dirinya pun perlahan tumbuh. Indah Febrianti Bololo melaporkan.

0: Ingin Pramuka Nia Selatan agar percaya diri dan menjaga nama baik Nia Selatan selama mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Berikut laporan Anoveri Solo.
1: Kontingen Pramuka Kabupaten Nia Selatan akan mengikuti Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang di Bumi Perkemahan Pramuka Sibolangit. Sebagai persiapan, seluruh kontingen mengikuti kegiatan training center yang dipusatkan di kantor Dinas Budparporan Nia Selatan selaku instansi pembina. Keikutsertaan Nia Selatan pada kegiatan tersebut merupakan yang perdana. Oleh karena itu, Ketua Kuartir Cabang Nia Selatan Yusuf Nahe, yang juga merupakan Wakil Bupati Nia Selatan, meminta peserta untuk berlatih dengan sebaik-baiknya, menjaga kekompakan, menjaga kesehatan, dan menjaga marwah Nia Selatan selama berada di Sibolangit nantinya. Ia juga mengingatkan agar para peserta membangun kepercayaan diri dan tidak minder dengan kontingen dari daerah lainnya.
2: Kalian jaga marwah daerah ke sana. Dan kalian nggak usah minder atau MC terhadap peserta lain, terhadap apa dari kontingen lain, tidak, nggak usah. Ya harus yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Makanya, persiapkan diri dengan baik-baik. Ikuti arahan daripada kakak-kakak pendamping ini. Ya, dan terutama masalah kedisiplinan.
1: Yusuf Nahi menambahkan para peserta juga diharapkan dapat menampilkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya Selatan seperti tari perang dan tari mogaile. Kedisiplinan dan menjaga sikap selama jambore juga penting untuk dijaga oleh peserta. Dengan persiapan yang matang dan menampilkan pertunjukan yang menarik, maka menurutnya kontingen pramuka Kabupaten Selatan akan membawa nama harum daerah tersebut. Adapun kontingen pramuka Kabupaten Selatan yang akan mengikuti Jamdasu 2026 terdiri dari 16 pelajar putra dan 16 pelajar putri yang berasal dari 6 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan. Ke-6 sekolah tersebut adalah SMP Negeri 1 Teluk Dalam, SMP Negeri 1 Lahusa, SMP Negeri 1 Lewaha Gundre Maniamele, SMP Negeri 1 Maniamele, SMP Negeri 1 Amandraya, dan SMP Negeri 1 Lelewau. Demikian Anoverlis Hulu melaporkan.

0: Bulog Kacenias akan melaksanakan percepatan bantuan dengan pangan di wilayah yang belum tersalurkan. Berikut laporan Ida Rahmi, Telambanua.
1: Perum Bulog Kantor Cabang Nias tengah melakukan percepatan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng ke berbagai wilayah yang penyalurannya belum tuntas. Pinca Bulog Kacenias Jerry Dharma Putra Ziga menegaskan, target pendistribusian bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret ini harus selesai di bulan Mei 2026.
2: Dalam waktu dekat, Bulog ini akan melaksanakan percepatan bantuan pangan ya.
0: Oh, iya.
2: Bantuan pangan di wilayah yang belum tersalurkan seperti Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat ya. Dan kita punya target satu bulan ini harus semuanya bisa disalurkan dengan tepat sasaran, baik ininya ke sejumlah kuantum yang sudah dialokasikan untuk disalurkan. Untuk alokasi bulan Februari dan Maret, berapa jumlah penyalurannya dan berapa jumlah PPP penerimanya untuk alokasi Februari-Maret bantuan pangan kita.
1: Pada program stimulus ini, setiap KPM yang berhak akan menerima paket kombinasi berupa beras sebanyak 20 kg per penerima dan minyak goreng sebanyak 4 liter per penerima. Untuk pendistribusian awal, ujar Pinca Bulog Nias akan dimulai dari Kabupaten Nias sesuai dengan pihak yang telah mengkonfirm terlebih dahulu dan sesuai dengan jumlah penyalurannya serta jumlah penerimanya. Ia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan barang. Berdasarkan laporan Bulog, stok cadangan beras pemerintah atau CBP dalam kondisi aman dan melimpah untuk memastikan kelancaran program hingga pertengahan tahun ini. Ida Rahmi, Telambanua, melaporkan.
0: Pendengar, kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Pinaka Gunung Sitoli berikut ini.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Barat didampingi istri Nyonya Elvita Eliyunus Warubu melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Manrehe. Banyak pemicu yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan jiwa hingga digolongkan sebagai ODDP. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Arna Talamanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Dias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa.
1: Iya, ini gempa.
0: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ha ha ha ha!

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.
1: Pameran Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore, edisi 30 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: B. Terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
1: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
4: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
3: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
4: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
5: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
4: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
6: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
7: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
6: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepe, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepe.
7: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
8: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
7: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
10: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
9: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
11: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
12: 1 kilo.
11: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
9: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
12: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
13: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
12: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
14: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
12: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG.

jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again, it's been about preparing for AFF Cup. And

0: assessing the domestic.
1: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
0: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
2: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, baik, puji Tuhan, 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp, saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk ke depan.
2: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi 2 pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Tentunya Putri sudah menemani Anda ya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga konfirmasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan terasa juga kebersamaan kita usai sampai di sini. Putri pamit undur diri di sore menjelang malam hari ini. Namun pendengar jangan kemana-mana karena nantinya akan ditemani oleh rekan siar lainnya, yaitu Putra Zebua di Lintas Nia Selatan Malam dengan berbagai program hiburan pastinya yang akan menemani pendengar. Dan saya Putri Dua pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahobo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Malam.
2: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rina, kita sudah membahas ini.
4: Bukankah cinta itu seharusnya universal? Kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup?
3: Itu bukan hanya tentang kita berdua. Dua keyakinan dan masa depan anak-anak kita nantinya.

0: Jadi, bagaimana?
1: Katanya mau kasih kejutan, perpisahan buat Radit. Kok malah kamu yang tegang begitu?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Mia. Semalam kami sudah bicara. Ini bukan perpisahan karena jarak, tapi...
1: Jangan bilang.
2: Kami tidak bisa melawan takdir, Mia. Kami tidak bisa melawan kehendak keluarga kami.
0: Astaga, Rin. Setelah 3 tahun.
2: Iya, 3 tahun yang indah, tapi sia-sia.
3: Hai, kalian sudah lama menunggu.
0: Baru saja, Adit. Silakan duduk, Gi. Mia, kamu pesan lagi deh.
1: Kurasa enggak, Rin. Aku harus pergi sekarang. Aku ada janji. Adit, Rina, jaga diri baik-baik ya.
0: Dah, sampai jumpa.

0: Kamu terlihat kurus, Rin.
1: Kamu juga. Mungkin kita berdua sedang merayakan patah hati sebelum waktunya ya.
0: Rina, kita sudah membahas ini. Jalan kita tidak akan pernah sama.
1: Tapi dan kenapa sejajar. Pak Adit, bukankah cinta itu seharusnya universal? Aku menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup? Kan kita tidak merugikan siapa-siapa.
0: Aku tahu sayang, aku tahu. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang dua keluarga, dua keyakinan, dan masa depan anak-anak kita nantinya. Ibuku bilang cinta boleh saja menyeberangi batas, tapi pondasi rumah tangga harus kuat di atas satu keyakinan. Ia bicara dengan air mata, Rin.
1: Lalu bagaimana dengan hati kita, Dit?
0: Hati kita harus ikhlas, Rin. Kita harus ikhlas melepaskan sebelum kita semakin dalam dan menghancurkan banyak hati. Tapi aku tidak bisa memintamu meninggalkan imanmu. Dan aku sendiri juga tidak bisa meninggalkan imanku.

0: boleh di kos, Nak?
1: Sudah, Bu. Maaf, saya belum sempat menghubungi Ibu.
0: Bagaimana perpisahanmu dengan Rina, Nak?
1: Dia wanita yang baik, Bu. Sangat baik. Saya merasa sangat bersalah.
0: Nak, dengarkan Ibu ya. Tidak ada yang bersalah di sini. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Ini adalah ujian yang paling berat. Memilih antara cinta dunia dan keimanan pada yang kuasa.
1: Saya akan merindukannya, Bu. Saya akan merindukan senja di persimpangan iman itu.
0: Biarkan dia menjadi kenangan indah ya, Nak. Cinta yang tulus, meskipun tidak sampai ke pelaminan. Ini akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga. Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu, yang seiman.
1: Jeh, Bu.

Demikian Drama Radio dengan judul Senja di Persimpangan Iman dengan para pemain Prita sebagai Rina, Mia diperankan Madaristu, Adi Heraswadi sebagai Adit, Mona sebagai Ibu, dan penulis naskah Roni Erha, narator dan teknik montase Yuyun Satya. Sampai jumpa.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadir untuk Anda di suasana malam minggu saat ini. Ya, malam minggu tepatnya ya. Edisi hari ini tepatnya Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Tidak terasa kita menuju 2 hari akhir dari bulan Mei. Ya, 2 hari lagi ya. Kita akan mengakhiri bulan Mei. Kita bakal masuk di bulan Juni. Semakin deg-degan ya. Sebentar lagi kita sudah akan melewati 1 semester dari 1 tahun berjalan. Dan mungkin kita juga punya rencana-rencana. Nah, setelah 1 semester ini mau dibawa kemana gitu ya hubungan ini. Kok sampai ke situ gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang lagi dengerin siaran radio RRI Nia Selatan. Kita bareng-bareng sampai di jam 12 malam. Jadi biar kita gak suntuk malam hari ini, kita coba live ya. Coba live lagi nih teman-teman, dari streaming live dari akun kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam. Salam kenal untuk semuanya. Semoga malam minggunya malam minggu berkesan ya kan. Kalau cuacanya di sana lagi hujan, itu enaknya kalau hujan di suasana malam minggu, kita bawanya tidur aja udah gitu ya. Nah, kalau misalkan udaranya seger ya kan, tidak turun hujan, biasanya malam minggunya paling banget gak betah di rumah ya. Biasanya kita harus keluar rumah dulu, cari angin ya kan, biar kita gak kepanasan gitu ya. Jadi kalau misalkan di studio saat ini lagi tugas, gimana malam minggunya ya? Ya udah, malam minggunya kita nemenin teman-teman semua, biar gak suntuk-suntuk di luar sana yang lagi scroll-scroll dari media platform saat ini, biar gak suntuk-suntuk gitu kan. Jadi kita saling menemani di sana, nemenin kita, kita juga nemenin teman-teman di luar sana ya. Baik, RRI Nia Selatan di 93,1 FM. Untuk jam sekarang ini kita putarin lagu mancanegara. Jadi kita putarin lagu mancanegara sampai di jam 9 ya. Dan nantinya di jam 9 kita open request ya. Seperti biasanya di program Ruang Rindu, kita open request untuk lagu pop Indonesia. Nanti kita bakal buka untuk request di pop Indonesia di jam 9 malam di siaran radio RRI Nia Selatan ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir untuk malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu nih, ada siapa yang udah pada absen nih malam hari ini. Wah, ini kayaknya segar-segar semua nih malam minggunya. Ada Belanja Hemat, kemudian ada Bang Kanavaro Sitorus yang tadinya juga sempat bilang mampir ke pasar, bukan ke pasar ya, ke dermaga tadinya ya. Mungkin salah orang gitu ya. Iya, kita kalau sore-sore mainnya nggak di dermaga, tapi mainnya di itu apa namanya tuh, di pantai gitu ya kan. Cie, mainnya di pantai bisa aja. Ada Bang Fauzi, thank you.

lagu mancanegara ya. Jadi kalau misalkan pengen diputerin lagu mancanegara, kita bakal puterin lagunya ya. Untuk lagu pop Indonesia nanti kita bakal puterin di jam 9 malam. Malam minggu di rumah aja bang, macet Jakarta. Wah ini ada info nih dari teman-teman Jakarta gitu ya. Ternyata malam minggunya di rumah aja, takut kalau keluar rumah yang ada bukan malam minggu di satu tempat tongkrongan, yang ada kita malah malam minggunya di tengah jalan gitu karena kemacetan ya. Sedih juga tuh ya kalau denger-denger kabar kayak gitu ya, malam minggunya di jalan raya aja udah gitu ya, nunggu macet gitu ya.

nongkrong di luar rumah saat ini, ya kan? Jangan pulang terlalu malam, ya kan? Jangan bikin keluarga cemas. Kalau misalkan dikasih kepercayaan, dikasih waktu, ya kan, sama orang tua untuk bisa keluar bareng sama teman-teman, ya kan? Nah, teman-teman juga harus mastiin waktunya, jangan terlalu lama juga, karena kepercayaan itu sangat sangat penting banget ya buat orang tua gitu ya. Jadi kalau misalkan orang tua udah ngasih waktu, jadi kita juga harus mesti ingat sama waktu kita, jangan terlena gitu ya. Jadi kalau ingat sama terlena, ingat sama lagu Ikke Nurjana gitu ya, lagu dangdutnya Terlena. Maunya ada lagu dangdut versi terlena tapi lagu mancanegara gitu ya. Aduh, maunya dibawa dangdut deh lagu terlena itu sama lagu mancanegara gitu, entah siapa gitu penyanyinya gitu ya kan, atau mungkin dari pengen nyanyi lagu dangdut tapi versi mancanegaranya gitu ya. Oke, kita

ada pemenang baru. Bang Putra dulu penyiar di RR Gusit ya. Pengguna baru nama akunnya. Kalau ngomongin soal apa ya, kegiatan radio sih mungkin iya gitu ya. Jadi dulu kita pernah gitu di Gunung Stoli ya kan. Dan sekarang ini ya kita nikmatin dulu perjalanan proses yang ada. Kita dapetin kesempatan gabungnya di sini gitu. Dunia Selatan ya. Udah cukup lama ya. Sudah masuk ke suasana 6 tahun udah ya. 6 tahun ngos-ngosan gitu ya. Jadi kalau nabung udah berapa duit ya sekarang kalau nabung ya. Tapi sayang banget sampai sekarang gak ketemu gitu hasil tabungannya gitu ya selama 6 tahun ya. Yaudah deh, kita puterin lagu yang direquest sama teman-teman yang udah gabung sama kitanya untuk malam hari ini. Ada Andi Rifat dari Jakarta Selatan. Wah, katanya di rumah aja gak pengen keluar rumah karena bawaannya macet di Jakarta. Wah, jadi malam minggu lebih pilih di rumah aja. Soalnya kalau misalkan malam minggu di kemacetan, apa cerita gitu ya. Udah serba nahan-nahan semuanya ya. Ini lagunya katanya lagu ini dong, To Love You More ya. Oke, kita bakal puterin lagunya. Ini lagu

dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir, dibantu dong. Ini akun baru kita, jadi saling berteman gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dari Selendon, bener. Bang, lagu band Nazareth dong. Oke, nanti judul lagunya apa tinggal ditulis aja. Ada ZDJ, thank you ZDJ, thank you. Andi Rifyat berangkat jam 7 ke tongkrongan, tiba-tiba tongkrongan jam 11 malam gitu. Kebayang enggak sih? Iya, iya juga ya, berangkat dari rumah jam 7 ya kan, nyampe di lokasi tongkrongan jam 9. Terus kita duduk-duduk mungkin kurang lebih 2 jam. Jadi 9 tambah 2 jamnya 7, nyampe tongkrongan jam 11 gitu ya kan. Terus 11 tambah 2. Jadi kalau 11 tambah 2 jam 1 pagi. Kita harus keluar dari tongkrongan jam 1 pagi terus nyampe rumah jam 3 pagi. Jadi kita berat berat di perjalanan gitu jadinya ya. 2 jam di perjalanan perginya, pulangnya juga 2 jam juga. Jadi 4 jam totalnya semua. Wah. Serem banget ya kalau konsepnya kayak gitu ya. Ada Albertus Ivan, thank you. Ada kata Lea, terima kasih. Pengguna baru katanya request lagu MBG bang. MBG, makan bergizi gratis gitu. Coba ntar kita cari lagunya ada gak sih MBG. Yang bener aja. Ada Destagia, thank you buat Destagia sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada dosen muda Simbo, hai dosen muda. Wah, terima kasih sudah mampir di live-nya. Ih, sorry salah pencet. Ada kata Lea. Iya katanya. Ya apa nih katanya? Kemana aja gitu ya kan? Ada El Chris, thank you El Chris. Sorry ya kalau salah pencet ya. Kemudian ada Cindy, hai Cindy. Ada Omki, hai Omki. Ada Ans Honra, terima kasih. Ada TG Away, Nasrullah, thank you. Kemudian ada Om Baim. Oma Baim atau Om Baim gitu ya? Oma ya, Oma gitu ya. Terima kasih. Ada Gondal Gandul, terima kasih. Ada Zelora, thank you. Kemudian ada siapa lagi? Andi Riyaf, Rifat.

di sini cuaca bagus ya. Ada Loren, thank you Loren sudah mampir. Ada Gus Pal, Brad Fodel ya, susah baca namanya. Ada Susilo Wahyu, thank you. Ada Loren, makasih Susilo Wahyu di Nia Selatan ini ya. Salam dari Bandar Lampung, ya benar. Mas Susilo, ya thank you. Ini dari Nia Selatan ya, dan kita yang bertugas nih, saya putra menemani teman-teman di sesi malam minggunya sampai jam 12 malam ya. Untuk saat ini kita puterin lagu mancanegara dulu yang direquest sama teman kita Andi Ripan. Kalau nggak diputerin nanti dia ngambek nih, malam minggunya jadi hancur gitu ya. Apalagi dia bawanya di rumah aja gitu buat malam minggunya. Ini dia lagunya.

93,1 FM Ararinya Selatan, di musik mancanegara untuk sahabat Ararinya Selatan, pendengar Ararinya Selatan malam hari ini sampai di jam 12 malam bukan, tapi kebersamaan kita sampai jam 12 malam. Untuk lagu mancanegara bakal berakhir di jam 9 malam ya. Ada yang request nih untuk teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu nih dari teman-teman nih, ada Bang Mr. Harefa. Bilangnya apa nih? Put jamu dulu sama Mbok kilometer 1. Wah, sebetulnya pengen banget sih, cuma karena waktu juga. Saat ini kita lagi tugas, jadi kita gak bisa ngapa-ngapain dulu ya, Bang Gaya. Jangan menggoda orang yang lagi tugas ya. Kalau emang bener-bener diajak nongkrong, ada yang punya nyali ngajak nongkrong, kenapa enggak gitu ya kan? Tugas juga bisa ditinggal, ya gak sih teman-teman? Sekali-sekali lah, jangan sering-sering juga ya kan? Jadi bolosnya sekali-sekali aja. Kalau ada yang punya nyali gitu ya kan, ngajak nongkrong buat malamnya ya. Terima kasih buat Mr. Harepa, Abang Da, thank you. Kemudian Andi Rifat bilangnya, itu kalau 2 jam dong bang nongkrongnya gitu ya. Kalau ketemu mantan kan gak mungkin 2 jam. Iya benar juga sih, kalau dipikir-pikir 2 jam nongkrong sama mantan ditambah sama pacar baru, udah 4 jam juga tuh nongkrongnya ya. Bisa-bisa pulang-pulang sampai jam 6 pagi di rumah ya. Jadi konsep malam minggu ya kan, berangkatnya jam 7 ya kan, balik ke rumah jam 6 pagi, 1 jam lagi udah 12 jam ya kan, buat nikmatin malam minggunya. Keren, keren. Ada Jeffrey Waru, thank you. Gemini Pro 89, terima kasih. Kemudian ada Zelora juga, terima kasih Zelora yang udah mampir. DJ Mamang on the mix, thank you. Vanumae juga terima kasih. Kemudian ada malam hari ini dari teman-teman juga kita sapa, ada Back One Art. Terima kasih Back One Art, karena Faro Sitorus yang lagi nunggu-nunggu lagunya diputerin apa enggak, pasti diputerin dari lagunya Nazareth gitu ya, Love Hearts, kita bakal puterin lagunya. Ada Riz juga, thank you buat Riz yang sudah mampir di live-nya kita. Kemudian dari teman-teman juga lainnya, ada Desta Gia katanya, selamat malam Bang Putra, acara apa nih? Untuk saat ini kita di lagu mancanegara. Kita puterin lagu-lagu mancanegara sampai di jam 9 malam. Nanti di jam 9 malam kita open request di program Ruang Rindu. Jadi buat teman-teman yang pengen request nantinya, silakan bergabung sama kitanya di open request di lagu pop Indonesia di jam 9 malam ya. Jadi buat Desta udah lengkap ya informasinya. Nah kalau teman-teman di luar sana penasaran gitu ya kan, kenapa mesti harus live di saat tugasnya. Nah kita pengen kasih tahu nih, hidup ini butuh pertemanan ya gak sih. Jadi temannya gak cuma di dunia nyata, kita juga pengen memperluas persahabatan melalui sosial media dengan menggunakan platform dari hal-hal yang positif ya. Jadi seperti ini nih, jadi memperluas pertemanan, jauh-jauh kita bisa berteman di sini. Terus kenapa mesti live, kita juga pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI masih beroperasi, masih mengudara, dan masih menemani teman-teman di setiap harinya begitu ya. Dan yang terakhir kenapa mesti live, ya biasa kalau tugas di studio kan bawanya sendiri-sendiri gitu ya kan teman-teman. Jadi biar kita gak suntuk-suntuk di suasana studionya, kita live seperti ini biar ada komunikasi dan interaksi seperti ini. Maka dari itu kita butuh support dari teman-teman untuk bantu share-share gitu ya kan, dan saling support lah untuk akun baru kita yang akun sebelumnya kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya, akun kita yang sebelumnya tinggal kenangan gitu ya. Thank you buat teman-teman yang udah mampir. Ada Bundo Erza, Erza ya, yang udah mampir ya. Ada Mr. Nduru juga, terima kasih. Nur Nuzlan Arifah ya, terima kasih. Oke, salam semuanya bang buat pengunjung Kopdar yang menunggu bola jam 11. Wah, ada yang lagi nunggu-nunggu nih jam tayang bola jam 11 malam ini di Kopdar, Kopi Dermaga. Nah, di situ ada ownernya, ada Mr. King. Kemudian di sana juga ada Pak Mulyadi, Brown Sugar biasanya nama akunnya. Dan teman-teman semua deh yang ada di sana yang lagi duduk-duduk santai sambil ngopi-ngopi sambil nunggu jam tayang jam 11 untuk bolanya nanti malam ya. Nah, ini mungkin lagunya lebih pas gitu ya. Kita puterin aja langsung ya, Love Hearts dari Nazareth. Ini requestan dari teman-teman Kopdar, Kopi Dermaga yang sudah naik. Ada Kanavaro Sitorus. Seperti apa ini lagunya? Kita dengerin bareng-bareng ya.

Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kita udah puterin lagu yang di request dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita, dari teman-teman Kopdar, Kopi Dermaga malam hari ini. Di suasana malam minggunya katanya di jam 11 bakal tayang bola, jadi teman-teman pada ngumpul di sana gitu ya kan. Ya udah nanti di sana tuh jangan berantem gitu ya. Siapa yang dijagoin ya kan, jangan pakai berantem gitu ya teman-teman ya. Takutnya ya kan. Cuma bercanda-bercanda akhirnya nontonnya bukan nonton bareng bola lagi ya kan, bukan nobarnya lagi gitu ya teman-teman, tapi nonton apa? Nonton berantemnya gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Oke, bersama kami di RRI Nia Selatan malam hari ini di suasana malam minggu, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam, dan untuk lagu mancanegaranya kita puterin sampai di jam 9. Nanti kita bakal open request untuk lagu pop Indonesia. Teman-teman yang pengen request nantinya silakan bergabung bersama kita. Mulai dari sekarang disiapin untuk lagunya apa gitu ya di program Ruang Rindu yang bakal kita puterin di jam 9 malam. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Salam kenal dari kami yang bertugas, ada Mama Vano, ada Mickey Mouse, kemudian ada Ude Adelar, kemudian di sini ada juga teman-teman yang udah mampir, ada Jendela, thank you buat Jendela, karena Faro Sitorus yang masih stay on, thank you Bunda Erza, thank you, terima kasih juga sudah mampir di live-nya kita. Katanya assalamualaikum Dumai hadir Putra. Oke, waalaikumsalam, terima kasih Ibu, terima kasih Kakanda sudah mampir di live-nya kita. Kemudian di sini ada BB4575RMZ. Ini akun pakai BB gitu ya. Udah kayak kendaraan roda 2 gitu ya teman-teman. Ini roda 2 apa roda 4 sih? Mas, kita udah di ujung banget bulan Mei. Mas, kita udah di ujung banget bulan Mei. Kok agak beda-beda juga nih ya si Theo ini ya. Tadi ada pesan masuk, terus ini beda lagi nih. Mas, kita sudah di ujung banget bulan Mei. Sudah di ujung banget. Iya. Pokoknya kita di ujung lah. Intinya seperti itu ya. Nah, lanjut lagi untuk lagu.

Dari 93,1 FM, kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya. Jendela mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Di suasana malam minggu, gak mau kalah sama yang lain. Katanya pengen dibuterin lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Ini lagu dikirim buat semua yang lagi dengerin siaran RRI aja. Thank you buat semua teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua sampai di jam 12 malam ini. Dan tentunya untuk lagu mancanegara kita puterin sampai jam 9 malam aja. Nanti di jam 9 malam kita open request ya di program Ruang Rindu. Jadi siap-siap teman-teman yang pengen diputerin lagu pop Indonesianya, nanti kita bakal puterin lagunya di jam 9 malam ya. Malam minggu di studio aja, malam minggu di tempat kerja aja, malam minggu di mana lagi ya, malam minggu keluyuran aja. Kata-kata keluyuran ini agak-agak susah gitu ya kan. Kalau keluyurannya pas di tempat yang pas, mungkin kita happy, enjoy gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita keluyuran, pulang-pulang masuk angin, gimana dong ceritanya ya? Yang repot siapa gitu, yang ngurusin siapa gitu ya kan? Jadi jangan sampai teman-teman yang malam minggunya saat ini keluyuran, pulang-pulang masuk angin, jangan lah ya. Oke, kita puterin aja langsung lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Untuk akun Jendela, ini dia lagunya.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lagu mancanegara di sisa waktu yang ada. Kurang lebih 3 menit lagi kita udahan sama lagu mancanegara. Jadi jangan sedih-sedih gitu ya kalau ditinggal sama lagu mancanegara. Soalnya di jam 9 kita lebih happy enjoy lagi teman-teman. Kita bakal buka open request di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu. Jadi buat teman-teman yang baru stay on radio, ini RRI Nia Selatan yang mengudara di FM 93,1 MHz, dapat didengarkan di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan teman-teman juga bisa mampir di live dari akun kita yang bertugas saat ini, bisa nonton dan bisa dengerin apa kira-kira dari setiap program yang kita bawa di suasana malam minggunya. Nah, di jam 9 malam ini teman-teman kita bakal open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu, dan tentunya teman-teman bisa interaksi bareng-bareng sama kitanya, bisa bergabung bersama kitanya untuk lagu requestnya, dan teman-teman tinggal save kontak dari nomor studio yang kita gunakan di 0811 688 3818. Sekali lagi di 0811 688 3818 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan untuk bisa gabung nantinya kalau misalkan teman-teman pengen gabungnya lewat komunikasi interaksi di nomor kontak studio kita gitu ya kan. Nah, kalau mampirnya di sini tinggal nulis aja ya kan lagunya apa, nanti kita bakal puterin pokoknya di lagu pop Indonesia begitu ya. Ada teman kita Wahyu malam hari ini juga, thank you Bang, jadi penyiar itu gimana caranya gitu ya kan. Kalau jadi penyiar ya paling utama dulu kita harus masuk di box siaran gitu ya. Jadi ada kesempatan buat bisa masuk di box siaran. Nanti dari situ kita bakal bisa belajar dari teman-teman lama gitu ya kan. Kalau misalkan kita jadi pendatang baru dan dapetin ilmunya dari situ. Nah, peluang untuk bisa masuk ya mungkin nunggu-nunggu kali ya kesempatan untuk bisa gabung di suasana radio. Karena untuk saat ini juga kalau kita coba masuk di suasana radio, kita tentunya melewati yang namanya prosedur-prosedur khusus gitu ya kan. Khususnya apa? Ya sekarang ini untuk rekrutmen untuk bisa gabung di siaran radio RRI, untuk RRI-nya sendiri open rekrutmennya itu biasanya seperti jalur umum pada umumnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mesti harus nunggu open rekrutmen dari RRI-nya yang biasanya ada rekrutmen dari Kementerian Kominfo ya. Kalau yang kemarin namanya sekarang Kemkomdigi. Nah, biasanya ada open recruitment, yaitu baik itu dari P3K maupun ASN PNS-nya. Nanti bakal disebar informasinya, jadi kita registrasinya secara online dan mengikuti prosedur tahapan-tahapan ujian dan sesuai bidangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk tiba-tiba ada kesempatan, yaitu tadi harus belajar lagi dari teman-teman di sekitarnya atau yang sudah terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan gimana jadi penyiar, ya intinya harus masuk box siaran dulu ya. Masuk kesempatan di box siaran, belajar. Sama kayak kita dari dulunya juga begitu. Di awal-awal kita belum tahu apa-apa gitu ya. Apa itu radio gitu ya kan. Terus tugas utamanya apa gitu ya kan. Dan seperti apa yang harus dilakukan. Dan cara berkomunikasinya seperti apa. Semua butuh proses dan semua butuh pembelajaran. Nah, dari kita dulunya juga melewati tahap-tahap seperti itu. Intinya ketika ada kesempatan peluang teman-teman harus nyoba ya. Intinya ketika ada kesempatan dan peluang teman-teman harus nyoba. Karena ditanya secara pribadi, seru gak sih buat siaran radio? Ya seru juga sih ngomong-ngomong seperti ini ya kan. Iya kan, ngomong-ngomong seperti ini gitu ya kan. Kadang ngerasa gitu ya kan, ngomong seperti ini ya kan. Gimana ceritanya gitu ya, ada gak ya gitu ya. Iya, ada yang nyambung gak ya sama jalan ceritanya, ada yang dengerin gak ya sama jalan ceritanya. Pokoknya penuh tanda tanya deh kalau misalkan kita udah masuk di box siaran. Tapi untuk menjawab semua itu kita harus tetap menikmati dan selalu bersyukur dari setiap kesempatan dan perolehan tempat tugas dimanapun kita berada. Jadi gak cuma jadi penyiar, jadi presenter TV juga iya, misalkan kita dikasih kesempatan ya selalu bersyukur, ataupun apapun pekerjaan lah ya, kita harus tetap bersyukur. Dan kalau kita misalkan semangat, kemudian niat untuk melakukan dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita hadapi saat ini, semangat sungguh-sungguh ya kan, dan diawali dengan doa juga dari setiap pekerjaan, pasti semuanya akan berjalan baik dan rasa syukur itu akan terus ada di dalam diri kita. Iya. Gak ada titik koma ya.
Ya udah deh kalau gitu kita tutup sama lagu mancanegara terakhir malam hari ini di request mancanegara. Ini ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Ini requestan dari Theo ya. Buat Theo, ini dia lagunya.

motivasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya. Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semuanya. Kita ketemu lagi di malam hari ini dan tentunya di program baru yang kita buka untuk malam hari ini untuk suasana malam minggunya. Jadi malam minggunya biar gak terasa suntuk ya kan. Kalau misalkan pilih di rumah aja sambil dengerin radio, sambil nonton dari live kita, dari akun kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di open request di lagu pop Indonesia untuk malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di nomor studio yang kita gunakan nih teman-teman semua, di 0811-6883-8118. Sekali lagi di 0811-6883-8118. Dan teman-teman juga yang mampir di live-nya kita, tinggal nulis aja di sini ya kan, tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya ya. Ada Charge, thank you Charge. Ada Tari 78, terima kasih buat Tari. Ada Bang Feriadi juga, thank you. Teratai 81, terima kasih. Ada Bang Sabda juga, thank you Bang Sabda. Salam kenal. Ada Kak Mary Maruao, ada Hendra, ada Ana, ada Hel, ada Nisa, ada Bunda Nuri, ada Sapi Jomblo juga gitu ya kan yang sudah mampir. Dan ada Galaya, ada Sa'dah juga, kemudian semua deh, ada Astrid juga, ada Bang Siregar Kopi Riau. Wah, ini jauh-jauh dari Riau gitu ya. Ada Pria Cianjur juga sudah mampir, ada STO juga sudah mampir. Terima kasih, salam kenal buat semua teman-teman. Dan yang masih di sini nih, kita sapa-sapa juga ada Vale ya. Punya nama Vale siapa gitu ya. Gue jadi ingat sama makanan khas Nias gitu ya. Vale, Vale, Vale Landru gitu ya kayak. Oke, thank you buat semua yang udah mampir di live-nya kita saat ini. Kita di program Ruang Rindu, siaran radio RRI Nia Selatan. Jadi teman-teman bisa dengerin siaran radio RRI Nia Selatan di FM 93,1 MHz. Bisa gabung juga di streaming online di aplikasi RRI Digital dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Ada Ipur juga. Hai Ipur. Biasanya kalau Ipur duduk-duduk aja sendiri-sendiri aja di suasana lamunan yang cukup lama gitu ya. Jangan terlalu lama melamun-melamun gitu bawaannya di malam minggu ya Ipur ya. Ada Sugeng Pasker, thank you Bunda Adnan ya, terima kasih. Ada Roy Pelawi juga, Bang Roy Pelawi, thank you. Ada Harmoko Swandi juga, terima kasih Abang Da. Ada siapa nih, ada Raden Bagus Sau juga, thank you. Pokoknya teman-teman yang mampir di malam hari ini ya kan, kita percaya banget ya malam hari ini tidak ada kata yang sedih-sedih, tapi kita semua tetap bahagia. Toib Balala, thank you Bang Toib. Bunda katanya aku datang lagi Bang. Iya datang gak apa-apa ya. Coba datangnya itu yang santun gitu ya kan. Sebut nama siapa gitu ya kan. Tinggalnya di mana dan masaknya apa malam minggunya. Enak banget ya dikasih tahu gitu ya, namanya siapa, tinggal di mana, dan masakan apa gitu buat masak malamnya gitu ya. Biar kita agak-agak terasa lapar juga tuh ya kan. Apalagi di suasana Idul Adha nih, ini suasananya masih di rumah itu, masakan rendangnya itu masih dapat enggak ya? Dendeng iya, rendang iya, gulai lama iya. Coba deh teman-teman, apakah di suasana hari ketiga setelah Idul Fitri, Idul Adha, teman-teman masih makan daging gak sih gitu ya kan? Awas ya, jangan terlalu banyak, apalagi kalau misalkan ada riwayat-riwayat apa gitu ya, kayak riwayat-riwayat darting ya, darah tinggi. Atau riwayat-riwayat kolesterol gitu ya. Hati-hati ya, enaknya indahnya berbagi. Jadi kalau misalkan kita udah ada riwayat kayak gitu, ya udah kita olah aja udah, terus kita berbagi ke tetangga, muka belakang, depan, atas, bawah, itu kayaknya lebih berkah lagi gitu ya. Bunda ya, gimana tuh? Bunda masih masak rendang, rendangnya masih ada di dalam lemari atau dalam kuali? Jangan bilang rendangnya ada di kantong gitu ya. Di kantong plastik bukan ya, tapi di kantong sini nih. Iya nih, ini masih ada rendangnya gak ya? Iya gak ada rendangnya ternyata. Ada Bang Evori Bulala, terima kasih. Ada Bang Raden Bagus Sauji, thank you. Toyib Balala,
katanya selamat siang bang. Wah ini mimpi apa gitu ya. Ini udah malam minggu ya, gak dibawa siang gitu ya. Mungkin pakai kacamata hitam kali ya. Lupa juga nih malam saya bawa kacamata hitam. Ada Ipur, nah Ipur hati-hati Ipur ya. Jangan terlalu lama-lama kamunya untuk berlamun-lamun di sudut kota ya. Ada Bang Raden Bagus, katanya assalamualaikum. Bang, Yogyakarta hadir, siap abang dah. Wah ini kalau udah Bang Raden ngomong nih, udah turun nih semua nih. Ya satu tompi nih warga Yogyakarta. Thank you, salam dari Nia Selatan, teman-teman yang ada di Yogyakarta. Ada Risnawati Idris, terima kasih. Ada Vergunas Delak, terima kasih. Kemudian ada Sifau Nadiro juga, terima kasih. Bunda Adnan, katanya nama Khadijah, sekarang tinggal di Pekanbaru, tadi baru bikin rendang plus acar bang. Wah, kalau udah dengar kayak gitu, kayaknya kita cukup dengerin musik aja deh ya.

dari 93,1 FM RRI-nya Selatan. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, sabar dong, pasto ya. Ini lagu requestan dari teman kita, ada Zahra malam hari ini. Terima kasih buat Zahra malam hari ini, katanya pengen diputerin lagu dari Pasto dengan judul lagu Anak Hoki. Wah, kalau ngomongin soal anak hoki, kita pengen lah ya, kita tetap hoki di setiap harinya. Tapi gak jarang juga ya teman-teman ya, gak semua perjalanan hari kita selalu dibawa hoki. Ada tuh kata apa tuh yang selalu terik, aduh aku sial banget hari ini. Jangan ada kata sial gitu ya. Kalau boleh kita hoki aja. Hoki pun bisa berubah jadi kata sial kalau kita gak bersyukur ya kan. Dan sial pun bisa bilang kata hoki itu kalau kita selalu bersyukur. Ya gak sih? Ya kan? Jadi mudah-mudahan dari apa yang perjalanan kita hari Sabtu ini ya kan, kalau misalkan semuanya tidak sesuai dengan ekspektasinya kita, harapan kita, jangan dibawa kata sial. Tapi bilang aja, oh ini hokinya kita untuk bisa lebih baik lagi di hari selanjutnya gitu ya. Jadi buat Zahra yang pastinya gak cuma Zahra yang pengen jadi anak hoki, kita juga mau setiap harinya jadi anak hoki ya. Kita puterin lagunya, ini dia di open request di Ruang Rindu RRI-nya Selatan.

semangat dan lebih percaya diri lagi, pasti semuanya akan dipulihkan, ya kan? Dan kakak harus banyak-banyak ini nih, ya, manfaatin waktu dengan happy enjoy gitu ya kan, menikmati dari segala sesuatunya yang ada dengan rasa syukur yang seharusnya kita harus tetap banyak bersyukur gitu ya kan. Jadi Kak Intan juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi gitu ya kan, memperbanyak dari kesibukan-kesibukan yang lebih baik lagi, sehingga moodnya juga lagi akan semakin lebih bertambah dan lebih berkembang lagi, sehingga pulihnya lebih cepat gitu ya kan. Berolahraga iya, dengerin musik iya gitu ya kan. Kemudian kalau boleh nonton video-video lucu deh untuk saat ini, yang bikin kita lebih fresh lagi gitu ya kan, untuk selalu happy di setiap harinya. Jadi mudah-mudahan Kak Intan lagi dengerin ya, ini semangat dari adik kakak nih yang ada di studio saat ini nih, kaget aja gitu ya kan, tiba-tiba mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Ternyata malam-malam scroll-scroll juga tuh media platformnya ya. Tetap dijaga kualitas tidurnya, tetap dijaga waktu istirahatnya, pola makannya juga iya. Jadi kalau misalkan harus istirahat lebih cepat ya, lebih cepat istirahat, mungkin kita harus istirahat dulu deh sama ponselnya gitu ya kan. Itu juga harus benar-benar tetap dikontrol begitu ya. Oke, kita lanjut lagi sama lagu berikutnya nih. Ada siapa lagi nih yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, yang udah mampir di live-nya kita di 93,1 FM di 081168838118 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Ada Irma malam hari ini. Hai Irma, katanya pengen diputerin lagu Rio Febrian dong dengan Aku Bertahan. Wah, ini lagu kayaknya nyindir banget ya. Aku bertahan di studio, gak ngapa-ngapain. Kalau orang lain di luar sana malam minggunya lagi bareng sama siapa gitu ya kan, lagi duduk-duduk manis cerita-cerita sambil nongkrong bareng, tapi kita malah bertahan di dalam box siaran. Kayaknya Irma ini nyindir banget ya untuk milih lagunya. Kayaknya bukan itu maksudnya gitu ya. Pengen denger aja lagunya. Ini lagunya dikirim buat semua yang lagi dengerin radio. Oke, thank you buat Irma. Mudah-mudahan Irma gak kabur duluan. Ya, gak kabur duluan, dengerin dulu lagunya kalau di request ya. Ini dia dari Rio Febrian, Aku Bertahan. Sedih.

0: 93,1 FM ya. Ini lagu di request dari teman kita nih ya. Irma katanya lagunya Aku Bertahan, Rio Febrian. Tadi sempat bilang gitu, ini lagunya nyindir ya. Kalau kita lagi bertahan di dalam studio aja gak kemana-mana buat suasana malam minggunya. Ternyata tidak ya teman-teman. Ternyata lagu ini sangat dalam sekali gitu ya. Ini menceritakan apa tadi? Ayo, siapa yang lagi dengerin, yang lagi nonton? Ini menceritakan apa tadi? Ada yang ingat gak ini menceritakan apa gitu sama lagunya Rio Febrian, Aku Bertahan? Ini tahu gak sih teman-teman, ini lagu ya, ini menceritakan tentang keteguhan hati ya seseorang ya terhadap pasangannya, dan kesetiaan seseorang terhadap pasangannya dalam mempertahankan hubungan yang ada. Jadi lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang tidak akan menyerah meski pasangannya sering meragukan cinta dan berusaha mematikan rasa cintanya. Dan itu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus gitu ya gak sih, yang membuat dirinya bisa bertahan. Kalau ada yang di posisi itu, kita doain sehat selalu ya. Kita doain hubungannya langgeng, kita doain rezekinya tetap mengalir, kesehatan tetap, panjang umur ya kan? Dan akan bahagia. Mungkin sekarang pahit untuk menjalaninya gitu ya kan, ya kan, tapi yakin percaya semua indah pada waktunya. Asik.
1: Karena ku yakin cinta.
0: Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Bang, kata Bang Satria request lagu galau. Ya, Satria dari kemarin-kemarin galau terus. Saya juga heran anaknya kenapa bisa galau terus ya di setiap harinya gitu ya. Padahal masih muda loh ya. Gak tahu nunggu-nunggu apa dianya ya. Satria, kamu jangan molor-molorin waktu ya. Umur terus berjalan. Kamu masih ikut dengan jejak yang pernah aku jalani gitu ya kan. Udah dikasih tuh di depan mata gitu ya kan, malah kemana lagi matanya gitu. Tolong temannya yang punya nama nih Satria nih, siapa nih, The King Kong nih, King Kong yang lagi mampir di live-nya, sampaikan ke Satria gitu. Tolong fokus ya, 2026 sebentar lagi semesternya udah jalan ya kan, selesai 2026 masuk 2027. Kalau boleh sebelum ke 2027 dia udah fokus ya. Capek juga nih sama Satria nih, nama kesatria tapi mental kerupuk ya. King Kong, sampaikan ke Satria kita nggak puterin lagu yang galau-galau. Kalau dia galau sendiri ya udah, galau sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak ya. Ada Safirin, terima kasih buat Safirin. Ada Armindo Sian, thank you Bang Armindo sudah mampir di live-nya. Ada Bodex Melayu, thank you. Afandi juga terima kasih. Ada Bang Biring-Biring. Ya, ini Bang Biring-Biring 09. Ada Alfandi, thank you. Ada Nias Kita, ada Monaza, ada Kak Intami. Thank you Om Putra. Om juga sehat selalu ya Om. Makasih Kak Intan, sehat selalu. Ada Wisata Petik, thank you Wisata Petik. Ada Brown Sugar. Wah, Pak Mulyadi ini udah mampir di live-nya nih. Jangan galau-galau juga ya Pak Mulyadi ya. Tunggu jam 11-nya, bakal ketahuan siapa yang menang gitu ya. Pokoknya jangan berantem lah di sana ya. Yang kalah ya harus legowo gitu ya teman-teman ya. Jangan kalau kalah terus bikin ribut, jangan ya. Ada Agus, thank you. Ada Ed Saja, terima kasih. Ada Cepi 09, terima kasih sudah mampir di live-nya. Dan teman-teman semua yang udah bela-belain waktunya ya kan, paketnya buat mampir di sini dan udah saling support. Ini akun baru kita ya teman-teman ya. Akun baru, yang akun lama tinggal kenangan. Kita udah gak usah lagi mikir-mikir yang lama. Kita harus move on dari yang lama-lama. Kita masuk ke yang baru sekarang nih, ya kan, yang bikin semangat dari kitanya ya. Ada Juanda Nata, thank you. Kemudian ada Macale, thank you Macale. Jendela, request 420 dong, Mangu. Boleh deh, nanti ditunggu lagunya ya. Maju Jaya, thank you. Ada Trisna Arya, makasih. Tadi ada yang request lagu nih, dari Dewa dengan Kangen. Bang Teo tadi, dia puterin, pengen diputerin lagunya, ya kan, Kangen, Dewa 19. Nanti kalau gak kita puterin juga gak enak gitu ya teman-teman ya. Soalnya tadi dia bela-belain tuh masuk ke sini, gak makan malam. Katanya, udah puterin lagu dulu deh, dengerin dulu deh lagu Kangen dari Dewa 19 gitu. Nanti dulu deh makannya. Kan itu bayangin coba, ya, mesti harus ninggalin makan malamnya buat dengerin lagunya. ntar kalau dianya sakit yang tanggung jawab siapa gitu. Ya jangan minta tanggung jawabnya di sini ya kan. Siapa suruh gitu ya kan. Kalau makan ya makan dulu. Kalau belajar ya belajar dulu ya kan. Kalau sedih ya sedih dulu ya kan. Karena gak jarang tuh ada yang malam minggu konsepnya ada yang sedih-sedih gitu juga sih. Sedih karena apa? Mungkin tadi udah janji gitu ya kan bakal ketemu ya kan, bakal nongkrong, tiba-tiba gak jadi ya kan. Terus nangis-nangis gitu ya kan. Nah kita gak tahu nih siapa di antara kita yang posisinya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan gak ada lah ya. Kita dengerin lagu berikut ini yang lagi kangen-kangen sama seseorang. Jarak yang begitu jauh ya. Bikin sedih kadang ya. Apalagi apa tuh yang anak-anak sekarang tuh suka bilang HJJ ya. Hubungan jarak jauh gitu ya kan. Aduh, LDR-an ya? Ya, salah satunya LDR-an lagi gitu ya. Jadi itu sedih banget ya kalau misalkan kita lagi pas kangen-kangennya. Tapi yang ada kita udah gak bareng-bareng gitu ya kan. Ya, sudahlah. Kita puterin aja langsung lagunya. Dewa 19, Kangen.

dari 93,1 FM RRI-nya Selatan. Kita udah puterin lagunya ya. Teo tadi puterin lagunya Kangen katanya diputerin. Katanya gak mau makan kalau lagunya gak diputerin ya. Oke, kita udah puterin lagunya, lanjut lagi makannya. Jangan sampai gak makan gitu ya. Malam minggu gak makan, besok paginya nanti masuk angin gitu ya. Kita gak mau juga nih teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin siaran radio kita, jatuh sakit gara-gara gak mau makan karena lagunya gak diputerin ya. Bisa aja gitu ya. Oke, yang baru stay on radionya malam hari ini, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman semua di open request di lagu pop Indonesia. Jadi saatnya buat teman-teman di program Ruang Rindu malam hari ini bisa request lagunya, pengen diputerin lagu apa silakan. Nanti kita bakal puterin lagunya, tinggal ditulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan dikirim buat siapa lagunya. Nanti kita bakal puterin lagunya, oke? Dan yang gabung sama kita di FM 93,1 MHz yang udah gak sabaran juga lagunya diputerin, sabar ya. Kita bagi-bagi nih ya kan, kita gabungnya yang di FM, kita gabungnya yang di live juga. Jadi kita coba ya, kita adil gitu ya, bersikap adil gitu ya teman-teman ya. Jadi sabar nunggu ya, wait list ya. Jadi teman-teman harus nunggu dari sesuai lagu antriannya. Jadi teman-teman yang gabung di FM, teman-teman yang gabung di live-nya, nanti kita bakal puterin lagunya. Pokoknya ketemu sama lagu kita puterin, kalau enggak tinggal ganti sama lagunya aja ya. Ada Bang Ilham GZ, terima kasih. Bang Alen Jong ya. Ada Bang Faben Raha, ini dosen sayanya dulunya nih ya kan. Dosen dulunya yang selalu sangat support di setiap aktivitas kampus dulunya ya kan. Walaupun kayak gimana ya bilangnya ya, dulu kalau masuk kuliah itu bawaannya kayak kunang-kunang gitu ya. Hari ini masuk, besok gak masuk, besoknya masuk, besoknya gak lagi. Pokoknya kayak gitu-gitulah, tapi cukup sangat dimaklumi dari kesibukan yang ada. Dan applause untuk dosen terbaik aku, Pak Faben Raha, yang udah mampir di live-nya aku malam hari ini. Thank you Bapak, sehat selalu. Pak Fatolo Sahulu juga yang dulunya sempat di posisi sebagai ketua yayasan di STIE Pemnas Nias ya. Jadi kalau ditanya kuliahnya di mana, dulunya di STIE Pemnas Nias yang sekarang nama kampusnya jadi Unias begitu ya. Dan cukup panjang perjalanan kuliah saat itu, kenapa bisa nih jalan ceritanya jadi kuliah? Karena ketika dosen-dosen mampir di sini, kita jadi apa ya? Jadi gak enak ya, pulang aja lah gak usah siaran gitu ya. Jadi ketika mampir dosen-dosen jadi ingat gitu kan, sama momen-momen dulunya waktu kuliah dulu. Aduh macam-macam lah ya kan, kadang kita gak fokus sama kuliahnya karena kerjaan gitu ya kan. Dan ya puji Tuhan sih, kita bersyukur banget kita bisa melewatinya dengan penuh semangat. Walaupun kadang semangat kita pasang surut, tapi tidak terlepas dari dukungan support dari orang-orang di sekitar kita, termasuk dosen-dosen terbaik kita, dosen-dosen yang hebat, dosen-dosen yang selalu memotivasi kita untuk bisa menyelesaikan kuliah. Karena kalau ditanya dulunya itu udah sempat hampir nyerah gitu ya, di semester berapa gitu ya, perjalanan semester 10. Hampir DO gitu ya kan. Kenapa? Karena kesibukan tadi gitu yang gak membuat kita fokus sama kuliah. Tapi akhirnya kita juga bisa menyelesaikan. Bukan DO-nya karena ini ya. Oh belum sempat DO sih, hampir ya kan. Kenapa sampai jalan semester 10? Ya itu tadi, karena kesibukan-kesibukan yang kita gak bisa bagi waktu antara kerja dan kuliah. Nah jadi teman-teman jangan dicontoh ya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi gak baik untuk ditiru. Jadi kalau misalkan kerja, kerja aja. Kalau kuliah, kuliah aja ya. Tapi kalau misalkan harus kerja, harus kuliah, kita pintar-pintar bisa bagi waktu. Nah dulunya kita itu kurang gitu untuk bisa memanage waktu antara kerja dan kuliah gitu. Akhirnya kita sampai berjalan di semester 10. Ya semester 10 tetap selesai juga karena motivasi dari orang-orang terdekat kita, termasuk dosen-dosen terbaik kita, Pak Fatolo Sahulu dan Pak Faben Raha. Terima kasih sudah mampir, sehat selalu, sukses selalu. Gak tahu nih apa masih terus berjalan sebagai dosen di Unia saat ini. Yang pastinya buat dosen-dosen Unia, sehat selalu buat semuanya. Dan apa yang kita dapetin saat ini, apa yang kita dari peroleh saat ini tidak terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kita ya kan, pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir seperti ini gitu dia ya. Jadi curhat nih.
Ada Mangu dari 420 lagunya. Ini lagu di request sama teman kita Jendela malam hari ini. Thank you sudah mampir di live-nya. Ada Kepala King Kong, thank you. B54B4 April Dilau, thank you. Kepala King Kong, thank you. Ainur, terima kasih. Kak Nanik, terima kasih. Ada Esi Reger, thank you. Ari Putra, terima kasih. Kemudian ada Jengkul yang udah mampir, ada M939 Bang Martin, ya kan. Thank you Bang Martin sudah mampir. Kemudian ada Pendekar Kopi. Terima kasih buat Pendekar Kopi, ya kan. Ada Ayah Ainul juga, ada Forechner juga, Gaseto juga, terima kasih sudah mampir di live-nya. Ada Miss Azu, Om Ayi, ya kan. Ada Drix, ada Amzra, ya. Kemudian ada Ricky Antoni, ya. Ricky Antoni, thank you. Hardo Prastowo, Roy Delano, thank you. Rotes 05, ya. Ada 6 kilogram, Eli Setiani. Ada Sup, ya, sup apa nih? Sup sapi apa sup kambing gitu. Ada Tirto Asam, thank you. Ardi, terima kasih. Kemudian Renaldo Ragil, thank you. Ada Mevano Halawa, thank you. Ada Nukter 123, Mevano Halawa, terima kasih. Ada Mil 21 juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita, ya. Kita dengerin lagunya, ya. Requestan dari teman-teman kita yang udah gabung di live kita untuk malam ini.

Dari 93,1 FM RRI Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini yang baru stay on radionya. Kami ucapkan selamat malam untuk teman-teman, waktu terus berputar. Saat ini di jam 10 kurang 10 menit waktu Indonesia Barat. Ketika teman-teman punya kesempatan buat bisa nikmatin malam minggunya di luar rumah, ya kan udah dapat izin nih dari orang tua, dari keluarga, ya ingat waktu gitu ya kan. Jangan sampai kemalaman, jangan sampai bikin keluarga cemas ya. Jadi kalau misalkan malam minggu ini udah punya kesempatan, tadinya bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman, bisa tertawa, bisa cerita-cerita gitu ya kan. Dan jangan lupa untuk waktu jam pulangnya juga begitu ya. Yang di rumah aja lebih memilih ya, di rumah aja soalnya ini bulan tua udah gitu ya. Nyerah angkat tangan gitu ya. Ternyata malam minggu juga mempengaruhi sangat dengan kondisi kantong ya. Bener apa enggak kita juga kurang tahu nih. Apakah teman-teman juga termasuk orang yang bisa malam minggu kalau kantongnya sehat, dan tidak bisa bermalam minggu kalau kantongnya nggak sehat? Ada Kak Rosden Tanjung. Ini Kak Rosden atau Bang Rosden nih? Bang Rosden gimana nih kalau malam minggunya nih? Ini kondisi kantong sehat menentukan nggak sih malam minggunya jadi gitu ya kan? Ada Frey juga. Gimana nih Frey? Ada Mil 21. Ada Mevano Halawa. Gimana? Apakah teman-teman juga kalau malam minggu itu sangat menentukan yang namanya isi kantong? Kalau iya, coba jelaskan kenapa gitu ya kan. Jadi jangan ada yang baper-baper gitu ya buat malam minggunya gitu ya kalau dengerin siaran radio kita. Kita pengen tahu nih, ada Naryo Gunawan ya kan. Hai Naryo, ada Beljevan. Hai Beljevan, kita pengen tahu nih. Sariwek ya, apa kabar buat semuanya? Apakah kantong juga salah satu penentu ya kita bisa bermalam minggu di luar? Nah ini Jendela bilang apa nih? Jendela, ada Krisman juga. Hai Krisman, apa kabar? Terima kasih Bang Putra sudah diputarkan lagunya. Saya pamit dulu Bang Putra. Iya, pamitnya jangan lama-lama gitu ya kan. Absen lagi entar ya. Paling kayak gitu-gitu gitu ya. Jadi bawaan kita kadang moodnya itu ya kan. Kadang naik turun, turun naik gitu ya. Gitu juga nih konsepnya nih Jendela nih. Barangkali ada nih yang lagi dapat kabar dianya. Biasanya jam-jam 10 ya kan, jam 11 udah punya janji nih ceritanya ya. Ada Eli Soktavia. Hai Eli, apa kabar? Thank you buat Eli sudah mampir. Ada Avia Monisiller. Kita juga pengen tahu dari teman-teman nih, suasana malam minggu penentu gak sih yang namanya isi dompet? Ada Robby Firza, thank you. Robby gimana nih, apakah isi dompet juga salah satu faktor pendukung dukung suksesnya malam minggu? Coba diceritain ke kita-kita nih teman-teman. Pengen tahu nih alasannya kenapa gitu ya kan. Oke, kita puterin lagu requestan dari teman-teman yang udah gabung sama kitanya di program Ruang Rindu yang baru stay on radionya. Tinggal pilih aja lagunya apa. Bukan dipilih sih, sebetulnya diomongin gitu ya. Bang, pengen diputerin lagu ini dong gitu ya kan. Pokoknya di lagu pop Indonesia, untuk open request di lagu pop Indonesia malam hari ini yang baru stay on radionya, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung buat teman-teman semua. Pokoknya di suasana malam hari ini kita senang-senang, kita happy-happy malam hari ini. Yang pastinya untuk lagunya kita bakal puterin ya. Kalau ketemu kita puterin lagunya, kalau enggak kita bisa ganti ke lagu lainnya. Nah berikutnya ini yang sudah masuk nih pesannya nih. Kita sapa nih ya, ada Vivi. Vivi namanya ya. Vivi. Ya agak susah juga nih kalau ngebaca dua kali kata Vivi gitu. Vivi katanya dari tadi nunggu lagunya nih sambil nunggu jemputan. Wah, Anmes pelukis pilu ini dikirim buat yang sekarang lagi OTW. Wah, ngeri banget ya. Jam 10 baru ada waktu buat bisa nongkrong gitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin ini versi jamnya Vivi gitu ya. Dia bisanya jam 10 kayak gini sambil nunggu-nunggu jemputan ya.

dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu malam hari ini yang baru stay on radio. Tadi kita mikir jam 10 dapat jemputan, yaitu jamnya agak-agak gimana gitu ya. Hati-hati, rawan nih kalau di jam 10 baru keluar malam minggunya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi jam terbangnya ya. Seperti Bang Abang Gemoy, katanya jam 12. Nah, kirain jam 12 itu baru keluar, ternyata baru selesai jam dinas malamnya gitu ya kan. Nah, sama dong kayak kita ya. Jam 12 juga kita harus berakhir dan harus balik ke rumah. Dan itulah jam kita malam minggu hari ini. Kita bisa bermalam minggu di atas jam 12 malam. Tapi jangan ikut-ikutan ya teman-teman ya. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam bidang yang sudah ahli dalam bidangnya keluyuran jam 12 malam gitu ya. Jangan dicoba-coba ya, apalagi kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa ah kenapa dia bisa aku gak bisa gitu ya kan. Coba katakan bisa gak bisa itu, lihat hal positifnya. Kalau itu emang positif ya lakukan, tapi kalau misalkan itu negatif ya ada baiknya harus kita tinggal gitu ya kan. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan pernah berani mencoba atau ikut-ikutan gitu. Kalau misalkan yang lain pada keluarnya di jam 12 malam, padahal kita sebenarnya enggak tipe yang harus keluar jam 12 malam, tapi karena melihat sekitar kita, wah kita jadi ikut-ikutan. Itu bahaya ya, karena biasanya mereka-mereka yang sudah terbiasa itu karena mereka dibiasakan ya. Dan biasanya karena sudah di zona itu gitu ya. Semakin malam semakin gawat gitu ya. Nah, buat malam hari ini yang lagi dengerin siaran radio RRI yang baru stay on radionya, kita kasih tahu ini acara requestan buat malam hari ini di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Yang masih pengen ikutan request, kita masih ada waktu yang cukup panjang malam hari ini. Ini baru jam 10, jadi kita seru-seruan masih sampai di jam 11 malam. Yang pengen ikutan di request pop Indonesia di program Ruang Rindu, silakan tinggal ditulis aja ya kan, lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti kita bakal puterin lagunya. Dikirim buat siapa? Terima kasih buat yang sudah mampir. Bang Gea, thank you Bang Gea sudah mampir. Ada Raya, thank you. Abang Gemoy, thank you. Ada Hafiz juga, ada Ross Brown juga, thank you. Ada Bang Eman juga, thank you. Kemudian ada Gelaya juga, thank you. Kemudian ada Kak Ian Riani juga. Kita gak tahu nih kalau jam malam minggunya itu biasanya keluar rumahnya di jam berapa, atau termasuk yang di rumah aja kalau malam minggunya. Kak Ian Riani, biasanya Kak Ian Riani paling panjang tuh ya perjalanan ceritanya. Jadi penasaran gitu ya kan. Oke, kita puterin lagu berikutnya nih. Ada yang menakutkan nih untuk lagu requestan malam ini ya kan. Ini lagu di request oleh Fadilah. Hai Fadilah, apa kabar buat malam hari ini? Katanya pengen diputerin lagu dari Noah dong, Kota Mati. Wah, kalau udah Kota Mati udah gak ada suasana malam minggu dong di situ ya. Fadilah, kayak gak ada lagu lain aja gitu ya. Buat malam hari ini semakin malam lagunya semakin serem-serem gitu ya. Kota Mati, jelas-jelas kalau Kota Mati gak bakal ada yang namanya malam minggu ya, karena kotanya udah mati ya kan. Ya gak? Ya Fadilah, Fadilah kamu lebih nyaman pilih malam minggunya di Kota Mati. Kalau ditanya jujur sekarang pilih malam minggu di mana? Kalau dikasih kesempatan nih teman-teman ya, kalau dikasih kesempatan, kita pengen malam minggunya itu di Kota Tua. Di Kota Tua. Kalau Fadilah beda versi, dia pilih malam minggunya di Kota Mati.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kita udah puterin lagu requestan dari teman kita yang udah gabung sama kitanya, ada Vivi ya, malam hari ini di Kota Mati ya, dari lagunya Noah ya. Oke, kita udah puterin lagunya, semoga senang terhibur adanya, semakin asik malam minggunya ya kan, dibawa senyum-senyum aja ya, ada gak ada isi dompetnya harus tetap bahagia ya kan. Oke, ada Bang Hasanuddin lah, iya. Biasa

jam 2 jam 3 juga bisa ngegas gitu ya. Nulisnya apa nih? Kaina Kain Arsa nih katanya dari Gunung Sitoli menyapa. Wah, salam balik buat warga Gunung Sitoli. Jangan bilang sekarang lagi nyanyi-nyanyi gitu ya kan. Iya kan? Ada Lisna Haryanto. Kak Lisna juga termasuk orang yang kalau malam minggunya itu jam berapa sih? Kalau buat nikmatin malam minggunya, atau Lisna juga bisa kasih masukan ya kan buat kita ya. Penentu nggak sih malam minggu kalau ngeliat isi dompet gitu ya kan? Nah kalau Chris sendiri katanya nggak bisa malam minggu nih kalau nggak ada isi dompet. Itu kata Chris ya kan? Soalnya ini udah bulan tua gitu ya kan? Oke, kita coba lihat nih dari teman-teman nih siapa lagi nih yang komen. Ada Bang Perlin. Bang Perlin gimana nih malam minggunya, biasanya malam minggunya paling suka nikmatin malam minggu itu di jam berapa sih harus keluar rumah gitu ya kan? Muli juga termasuk, Muli. Ada Bang Gia juga termasuk ya kan? Nah, teman-teman bisa berbagi cerita dong buat kitanya, kita jadi penasaran gitu. Kak Mary Maruau juga thank you ya sudah mampir. Ada Kak Hesi Job juga terima kasih sudah mampir.

Ya, yeah. Oke, okay. Kita tinggal Noah dengan lagu Kota Mati, requestan Vivi. Kita lanjut nih sama lagu requestan berikutnya nih ya. Punya nama nih ya, ada Zaki. Wah, ini kalau udah ngomongin Zaki ini biasanya anaknya baik-baik nih. Malam minggunya di rumah aja gitu, paling main game gitu ya. Main game ketemu malam gitu ya kan. Wah, kapan rehatnya gitu ya kan. Kapan istirahatnya, kapan makannya, kapan mandinya, kapan sekolahnya, kapan kampusnya, kapan kerjanya, kalau malam ketemu malam gitu untuk main gamenya ya. Katanya lagi asik main game sambil dengerin radio. Wah, bisa-bisanya Zaki ya. Katanya It Gitaf dong lagunya, Sedia Aku Sebelum Hujan. Emang ada lagunya? Coba kita cari dulu. Oh, ada ternyata. Yaudah kita puterin aja langsung lagunya ya teman-teman di requestan berikutnya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, requestan Zaki malam hari ini. Sambil main game, sambil dengerin radio. Ingat malam minggunya, jangan malam minggunya itu main gamenya itu malam ketemu malam ya. Jadi itu udah kayak apa tuh, 1x24 jam gitu ya. Sisain waktu buat istirahat ya teman-teman ya, jaga kesehatannya. Albertus Ivan, thank you Bang Albertus sudah mampir di live-nya kita. Salam kenal, terima kasih juga buat Kak Ina Ken Arsa yang udah ngegas banget support gitu ya kan. Tek, cepat banget gitu tangannya, jangan sampai pecah gitu layar ponselnya ya. Ini kayaknya balas dendam nih ya kan, karena kemarin juga kita udah harus kencang banget dengan tek-tek-tek-teknya. Jadi malam hari ini harus dibalas juga gitu. Tapi saya tertarik gitu ya dengan alat yang digunakan sama Kak Ina Ken Arsa waktu saat live. Kalau kita saat live di sini, ini gede banget ya. Nyusahin malah, nutupin mulut malah, nutupin muka malah gitu ya kan. Tapi kalau Kak Ina Ken Arsa live-nya itu kenapa? Alatnya kecil banget ya, tapi bombastis gitu untuk audionya ya, untuk suaranya. Jadi udah dibawa kayak gini, suaranya udah kenceng banget gitu. Jadi penasaran, dapat dari mana sih? Dikasih apa dibeli? Iya, yeah. Kita dengerin lagu requestan berikutnya. Ada Zaki, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

dari 93,1 FM Raridia Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay on radionya malam hari ini, yang baru aja bergabung, thank you, selamat malam, selamat bergabung untuk Anda di suasana malam minggunya. Mudah-mudahan gak ada yang pada suntuk-suntuk ya. Pokoknya malam minggu ini kita happy-happy aja, kita bahagia aja, gak usah sedih-sedih. Kalaupun dapat sedihnya, udahan sedihnya ya, sebisa mungkin tinggalin kesedihannya ya. Jangan berlama-lama di dalam diri karena gak bagus buat kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Konon katanya kalau kita bawanya sedih, ya kan, hidup kita selalu sedih. Itu udah jelas ya, kalau sedih pasti hidup jadi sedih gitu ya kan. Nah coba kalau bahagia, hidup kita pasti bahagia, ya nggak sih teman-teman? Jadi tinggal milih sih. Sekarang itu kita tinggal milih, apakah kita lebih pilih hidup bahagia atau pilih hidup sedih. Nah jangan heran kalau kita hidup sedih, banyak tuh yang senang melihat kalau kita hidupnya sedih. Tapi kalau misalkan hidup kita bahagia, ya kan, banyak orang yang support hidup bahagia kita, yang senang melihat kita hidup bahagia. Itu kalau survei kata hati gitu ya, kalau kata hati kita ya kan. Tapi kalau disurvei, dilihat dari sudut pandang banyak orang gitu ya, justru malah sebaliknya gitu ya kan. Senang melihat orang sedih, ya kan, nggak senang melihat orang bahagia. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya, buat ngejalani pertemanan, persahabatan. Lihat-lihat circle-nya. Ya, banyakan tuh di circle yang sekarang ya kan. Apalagi kalau tipe-tipenya bermuka dua ya kan. Nah, hari ini dia melihat bahagianya kita, dia senang. Tapi sebetulnya dalam hatinya dia gak senang gitu. Gimana caranya gitu ya, aku bisa dapetin alat mini itu yang kecil-kecil cabai rawit itu ya kan. Jangan sampai dia menghalalkan segala cara untuk bisa membuat mental dan kesehatan kita terganggu gitu. Aduh, susah gitu ya kalau ngomongin soal persahabatan kadang ya. Udah dibaik-baikin salah, ya kan? Udah kita apa adanya juga salah gitu ya kan? Dijahatin apalagi ya? Malah bilang bahwa kita jahat. Jadi buat teman-teman malam minggunya, hati-hati ya. Gak selamanya circle kita itu sehat. Lihat-lihat ya. Lihat-lihat. Ini cuma sekedar sharing ya kita buat malam hari ini, apalagi malam minggu. Ada tuh yang senang ya ngajak kita ngumpul segala macam, tapi mungkin di balik itu ada tersirat sesuatu gitu teman-teman. Jadi jangan bilang semua kalau ngajakin kita bahagia hatinya emang benar-benar tulus. Hati-hati ya. Jadi kita harus tetap waspada dari orang-orang di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita tidak berteman gitu ya. Apalagi kita ketemu di sosial media, ah udah deh gak usah temenan. Jangan ya, kita harus temenan ya. Temenan, gimana tuh kalau Om Hotman Paris kalau ngomong tuh harus begini, temenan gitu ya kan. Wih. Oke, ada yang request lagu dari Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Nah ini dia nih, pas banget nih. Jadi kalau misalkan sekarang kita lagi ketemu sama seseorang, udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, tadi ada rencana gitu bakal cari solusi gitu ya teman-teman ya. Tahu-taunya udah ngobrol sampai kesininya nggak dapat ujungnya. Nah mungkin lirik lagunya seperti itu kali ya. Oke, kita puterin lagunya dari Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Ini lagu di request oleh Benny malam hari ini ya. Si Benny nih, ya si Benny nih yang memunculkan lagunya nih. Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Nah kita gak tahu nih dia punya masalah apa gitu sama temennya ya. Kok dia bisa ingat sama lagu ini ya, Tak Ada Ujungnya gitu ya. Udah ngobrol-ngobrol panjang kali lebar gitu ya kan. Tapi yang ada gak ada ujungnya ya. Buat Benny malam hari ini yang udah begitu sabar nunggu lagunya, ini dia lagunya kita puterin ya.

103,1 FM Mararindia Selatan. Ya, lagunya buat Benny malam hari ini ya, tak ada ujungnya. Mungkin seperti itu kali ya, kalau misalkan kita milih ibadah itu harus dengan rute perjalanan lewat udara. Jadi Gunung Sitoli, Medan, GNS KNO ya untuk ibadah, terus balik lagi KNO GNS. Lebih berat ongkosnya daripada dekat sama Tuhan gitu ya. Mending kita dekat Tuhan aja udah gitu ya, daripada milih ongkos yang lebih besar gitu ya. Apalagi sekarang harga tiketnya udah tinggi-tinggi banget ya. Gak kemana tuh 1.200.000 ya sekarang ya. Ya, kalau dapat kurang dari 1 juta mungkin keberuntungan gitu ya teman-teman ya, antara GNS KNO. Tapi kalau sekarang biasanya di standar 1,2 ya untuk GNS KNO, baliknya juga begitu 1,3 gitu ya. Jadi Kak Kikin sekarang tinggal milih-milih gitu ya, Kak Ina Ken Arsa, pilih ibadah ke Medan, ke Helvetia Medan Barat bareng Bang Albertus, atau ibadah yang dekat rumah aja. Enggak berat di ongkos ya. Pokoknya buat teman-teman besok jangan lupa ibadah lah, intinya ibadah. Jadi sehebat apapun yang kita peroleh hari ini, sekuat apapun tenaga yang kita berikan untuk bisa mendapatkan semua apa yang kita inginkan, ingat teman-teman, itu tidak terlepas dari campur tangannya Tuhan ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh. Jadi gak ada salahnya di sini kita saling mengingatkan satu sama lain ya kan. Mumpung tadi Bang Albertus juga bilang katanya gak usah malam minggu deh, mending mempersiapkan diri buat besok pelayanan gitu. Itu hal yang baik gitu ya kan. Berarti kita menyisihkan waktu kita untuk ingat untuk datang ke rumah Tuhan gitu ya. Jadi gak ada istilah besok, wah saya bangunnya kesiangan jadi gak bisa ibadah soalnya malam minggu tadi asik banget gitu ya kan. Terus Tuhan menjawab, oh begitu ya, jadi malam minggu tadi kamu asik banget sama dunianya kamu gitu, ya udah ntar aku cabut malam minggu kamu deh. Untuk malam minggu selanjutnya aku cabut ya. Dan itu sangat menakutkan banget ya teman-teman ya, kalau misalkan Tuhan udah berkata kayak gitu gitu ya. Oh, berarti kamu bangun kesiangan gak bisa ibadah, alasannya kamu menikmati malam minggunya tadi seru banget ya. Ya udah, untuk malam-malam minggu selanjutnya aku cabut ya malam minggu. Coba deh kalau malam minggunya udah dicabut sama Tuhan gitu ya. Bakal hilang kata-kata malam minggu tadi saya itu bahagia banget, jadi sehingga aku tuh bangunnya kesiangan jadi gak bisa ibadah gitu ya kan. Kan itu gimana ya, sedih ya, kita bahagianya cuma sekali tapi Tuhan sudah mencabut sampai kita gak ketemu lagi namanya malam minggu untuk seterusnya. Ya ampun, menakutkan banget ya, jauh-jauh deh dari kitanya ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita mempersiapkan diri untuk besok ya kan, untuk bisa melaksanakan ibadah malamnya ya. Bang RZ Buah juga begitu ya, jangan bilang wah seru banget malam minggunya hari ini bahagia jadi besok udah gak bisa nih bangun nih tempat ibadah, gak bisa gitu ya. Hati-hati ya kan, kalau Tuhan bilang ya udah malam minggu kamu seterusnya aku cabut. Bilang apa di Bang RZ Buah, katanya kiu-kiu. Nah, ini kan, nah yang kayak gini-gini nih, Tuhan udah ngomong kayak gini, dia jawabnya kiu-kiu sama Tuhan ya. Ini calon-calon anak durhaka juga nih kayaknya nih. Oke, thank you buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Sehat selalu buat teman-teman. Kita di sini datang buat menghibur ya. Jangan ada yang baper-baper ya. Kalau ada yang baper-baper paling di luar room ya. Kalau yang di dalam room pasti mereka teman-teman ini gak pada baper ya. Yang di luar room itu biasanya malu.

malu gitu, takut diomongin ya kan, takut diomelin, takut dimarahin. Tapi nggak apa-apa, hidup ini harus seperti itu ya Kak Ninoy. Kak Ninoy juga begitu ya, jangan takut dimarahin ya Kak Ninoy. Jangan bilang Kak Ninoy, ah asik banget nih malam minggunya, besok nggak usah ibadah deh. Ntar kalau Tuhan bilang, aku cabut ya malam-malam minggu kamu selanjutnya. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya yang udah stay on radionya malam hari ini di open request di lagu pop Indonesia. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di 93,1 FM ataupun teman-teman yang mampir di siaran radio kita malam hari ini ya kan, di streaming online di aplikasi RRI Digital. Thank you buat semuanya ya. Kita lanjut puterin lagu berikutnya nih. Ada Vanessa malam hari ini. Bagus ya namanya Vanessa ya. Vanessa apa kabar ya? Sehat Vanessa? Tadi sempat malam minggu gak sih? Besok ibadah ya Vanessa ya. Kalau misalkan besok gak ibadah, coba dikasih laporan ya ke kita ya. Ibadah gak besok. Terus Vanessa teriak, emang kamu siapa gitu ya kan, mesti harus laporan gitu ya. Oke buat Vanessa, ini dia lagunya, requestannya Afgan, Kacamata ya. Dikirim buat yang lagi pakai kacamata. Wah, kita gak termasuk ya. Soalnya dia punya teman, temannya Vanessa. Ya kan, bukannya teman kita gitu ya kan. Oke, yang lagi pakai kacamata, ini dia nih, dikirimin lagu sama Vanessa. Judulnya Kacamata dari Afgan.

23,1 FM Mararinda Selatan, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu malam hari ini. Pertanyaan yang sangat menohok ya, pintu neraka itu pakai pola ya bang ya. Pintu neraka itu didorong gak sih gitu? Kata orang-orang terdahulu gitu ya kan, katanya pintu neraka itu gak pakai didorong dan gak pakai pola. Tapi pintu neraka itu berapi-api, kobaran apinya menyala, menyala neraka gitu ya. Ya ampun, kok sampai segitunya buat malam hari ini ya ngebahas hal itu ya. Bisa aja nih RZ Buah, ada Desman juga, hai Desman, ada Ninoy teriakannya, Putra, ini siapa sih? Jadi penasaran gitu ya kan, kayaknya orang-orang yang pernah ini kali ya, yang pernah jadi musuh gitu ya. Akhirnya bisa mampir ke sini gitu ya. Oke, ada RZ Buah katanya request lagu Glenn Fredly dong, Januari. Ya, ini masih Mei, 2 hari lagi kita lewati Mei, masuk ke Juni. Jauh banget Januari, tapi gak apa-apa lah ya, kita puterin lagunya. Ada Bang Abdi Laul, Bang Abdi thank you, Bang Abdi sehat selalu. Ada Asri Manal, thank you Asri. RZ Buah katanya gak mungkin gak punya pintu sih bang. Ya pintunya api gitu ya. Bang Albertus katanya gak kapan pintu neraka didorong pakai pola. Iya gak tahu nih, ada yang udah kebelet banget pengen masuk neraka gitu ya. Aduh, semakin menakutkan gitu pesan-pesannya malam hari ya. Vin, thank you Vin buat malam hari ini, thank you sudah mampir. Ada Ardi juga, terima kasih buat Ardi. Ada Muli juga, hai Muli apa kabar? Wah salah pencet nih, sorry banget ya kalau misalkan ada yang salah pencet ya. Tiba-tiba salah pencet tuh. Bang Ardi, thank you Bang Ardi sudah mampir, sorry Bang Ardi. Gimana caranya nih? Wah sebentar ya teman-teman ya.

sorry ya teman-teman ya, salah pintu. Kita langsung panik ini, kenapa bisa nongol yang kayak gini-gini ya, kok bisa gitu ya. Terus bingung gitu caranya gimana gitu, namanya juga anak-anak baru ya teman-teman ya, di media platform seperti ini ya, lu bingung aku, terus ada urus di mana nih, kok tiba-tiba ada yang nongol gitu. Ini semakin malam semakin banyak nih hal-hal yang menakutkan gitu, yang mengagetkan gitu ya. Ya udah kita puterin aja langsung lagunya deh buat RZ Buah. Malam hari ini katanya pengen diputerin lagu Januari, Glenn Fredly. Langsung aja ini dia lagunya.

dari 93,1 FM Mararinya Selatan. Kita udah puterin lagu requestan dari teman-teman kita yang udah mampir di live-nya dan di FM-nya juga gitu ya. Jadi kita bagi-bagi nih. Jadi biar bersikap adil gitu ya teman-teman yang gabung di FM 93,1 MHz di nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118 dan juga teman-teman yang mampir di live-nya kita. Thank you buat semuanya Bang Albot Simo ya. Yeah. Ini namanya susah banget bacanya. All About Simo. Oh itu ya. All About Simo ya. Yeah. Ada Bang RC Buat. Tadi udah diputerin lagunya. Ada Brian juga. Thank you. Kemudian katanya jangan lupa pulang bawa mie ayam ya Bang. Sampai bawa mie ayam ya. Emang ada warung jam 12 malam yang bakal buka gitu jam 12 malam. Kalau di diesel aku tuh pulang jam tugas tuh jam 12 malam tuh kalau udah lintas di area pasar itu udah pada gak ada jajanan lagi gitu loh. Gak dapet gitu mie ayam jam 12 malam di sini. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita ya buat Bang RZ Bua ya. Kalau misalkan di sana lagi makan mie ayam, jangan manas-manasin anak orang yang ada di sini gitu ya. Oke, okay, thank you buat semuanya udah mampir di live-nya Kak Ina Ken Arsa, thank you. Masuk jam 10 pagi berbahasa Batak Simalungun. Oh, panjang nih. Ini ada penjelasan nih, selesai kebaktian sekolah minggu, ada acara pembaptisan kudus di GKPS Alpetia Resort Medan Barat. Kemudian masuk jam 10 pagi, berbahasa Batak Simalungun. Demikian informasi dari Albertus Ivan, FG Mother, pelayanan gereja di Resort Alpetia Medan Barat. Wah, ini kita udah mewakili gitu pengumuman ya. Bisa-bisanya gitu di Request Pop Indonesia kita selipin ada pengumuman nih dari Bang Albertus Ivan FG Munter. Coba kita sampaikan dengan baik dan benar ya teman-teman semua. Coba didengerin ya buat besok. Jangan lupa ibadahnya ke Helvetia Resort Medan Barat. Pendengar, jangan lupa selesai kebaktian sekolah minggu ada acara pembaptisan kudus di GKPS Helvetia Resort Medan Barat. Masuk jam 10 pagi berbahasa Batak Simalungun. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Wis. Ngeri-ngeri gitu ya. Malam hari kita udah dapat pengumuman gitu ya teman-teman ya. Oke, Ina Ken Arsa. Jangan lupa GNS KNO. Kalau gak dapat tiketnya tinggal order aja ke kita. Nanti kita bantu fasilitasi. Kebetulan di Bandar Bimata Gunung Setoli ada Bang Anwar. Ya, subs. Nama akunnya Super Subs. Jadi kita bisa order tiketnya di situ ya. Jadi Kak Ina Ken

Kata Kaina Kenar Sadu, tolonglah. Ada yang lebih jauh lagi gak sih buat ibadah buat besok? Aku tuh dari Gunung Sitoli loh Bangkut. Bisa gak di atas-atas medannya lagi? Ya udah, CKG. Gimana? Cengkareng, Jakarta? Pilih di sana? Atau SBY, Surabaya? Aduh. Atau di DPS. Itu DPS dulu apa? DPS namanya dulu ya? DPS ya, Denpasar gitu ya. Dulu kita dapat tuh istilah-istilah bandara teman-teman ya. DPS, SBY, CGK, terus apa lagi tuh? Kalau daerah Jogja, COG ya. Lupa sayanya, udah cukup lama gitu ditinggal ya. Oke, thank you buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita di sisa waktu yang ada ya. Buat malam hari ini kita bacain pesan berikutnya ya. Waktu terus berputar nih malam. Yang udah pada nunggu juga nih di antrian untuk lagu request malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Amel malam hari ini. Yang katanya Amel malam hari ini malam minggunya di rumah aja. Ya, boleh. Ya, di rumah aja malam ini gitu ya kan. Satu jam kemudian kita gak bisa pastiin ya kan Amelnya masih di rumah apa enggak gitu ya. Kalau sekarang dulu katanya Amel di rumah aja, berarti jam sekarang nih Amel jam 22.43 ini pengakuan Amel di rumah aja gitu ya. Nah kita gak tahu nih satu jam kemudian gitu, apa Amel masih bertahan di rumah aja gitu ya. Oke, kita puterin lagu request dari Amel, katanya Naf versi slow. Lagunya Akhirnya Ku Menemukanmu. Emang ada lagunya versi slow? Tadi kita udah cari, ada lagunya Akhirnya Ku Menemukanmu. Jadi buat Amel malam hari ini kita puterin lagunya ya. Ini dia.

Dari 93,1 FM RRI India Selatan, lagu dari Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu ya. Kita udah puterin lagunya buat Amel malam hari ini yang udah stay on radio bareng kita di 93,1 FM di program Ruang Rindu di sisa waktu yang ada yang akan berakhir sampai di jam 11 malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir, Muli juga yang belum bisa tidur malamnya nih, kayak Muli keluar masuk aja bawaannya. Ada apa ya dengan Muli ya? Jangan-jangan karena ada Mula di sampingnya ya. Muli dan Mula gitu ya. Ada Eka juga, hai Eka apa kabar? Kemudian Hakim Zai juga, thank you. Bang Albertus Ivan dengan tulisan izin tutor tidur soalnya besok saya mau memukul lonceng GKPS LPT Resort Medan Barat. Oke, silakan ya. Yang penting ya besok ya kita yang mukul loncengnya. Jangan sampai lonceng yang memukul kita gitu ya. Terus ada Papa Pendra, terima kasih. Ada RC Buah katanya izin tutor tidur soalnya besok mau parkir. Oke. Yang pastinya benar-benar kita besok yang parkir kendaraannya. Jangan sampai kendaraan yang parkir kita gitu ya. Jadi selalu ada solusi dan jawaban gitu ya. Oke, ada Vicky. Hai Vicky, apa kabar? Thank you sudah mampir di live-nya kita. Ada Muhammad juga, thank you buat Muhammad. Salam kenal aja buat teman-teman. Ini siaran Radio RRI India Selatan yang hadir menemani teman-teman di program Ruang Rindu malam hari ini. Di jam 11 malam bakal berakhir untuk program Ruang Rindunya ya. Di open request di lagu pop Indonesia. Kita lanjut lagi untuk puterin lagu request berikutnya nih ya. Ada Tio malam hari ini. Tio katanya malam hari ini pengen diputerin lagu ya. Lagunya itu dari Rizky Febian ya. Oke, tadi Tio Rizky Febian ya. Coba kita cek ulang untuk pesannya. Ya betul banget. Ya judulnya Alama. Oke, kita puterin lagunya. Ini lagu Tio. Bukan. Lagu dari Rizky Febian. Untuk lagu request berikutnya ya. Dengan judul lagu Alama. Kita puterin lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu Open Request Pop Indonesia.

cinta. Dari 93,1 FM RRI Selatan, kita udah puterin lagu requestan dari teman-teman yang udah gabung sama kitanya di program Ruang Rindu, dan sebagai lagu penutup kebersamaan kita di pamungkas lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini, ada lagu dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu, yang udah gabung sama kitanya malam hari ini juga. Dan semoga malam hari ini yang gabung sama kitanya cukup bersabar ya untuk pilihan lagunya diputerin akhirnya gitu ya kan. Akun berdua thank you katanya, Bang request lagu dong Setia Bonar Cinta Terakhir. Wah sayang banget ya ini kita gak masuk di listnya lagi karena waktu juga yang memisahkan kita di program Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah stay on radionya di 93,1 MHz. Dan kalau teman-teman nanya kenapa mesti harus live di satu gasnya, kita pengen kasih tahu bahwa kita siaran di siaran radio ini buat ngasih tahu bahwa siaran RRI masih berjalan, masih beroperasi, masih hadir menemani teman-teman semua. Kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan. Jadi gak cuma teman sosial nyata, sosial media kita juga butuhkan untuk bisa bersosialisasi dan berteman gitu ya teman-teman. Dan kenapa mesti live? Biar kita gak suntuk di suasana tugasnya, karena di setiap tugasnya kita tugasnya sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya interaksi kayak gini kita merasa bahwa ada yang nemenin juga gitu loh ya. Thank you buat semuanya yang udah mampir. Ada Feb Sarumaha, terima kasih buat Feb Sarumaha yang udah mampir di live-nya kita juga. Sehat selalu teman-teman, semoga hari ini selalu membawa keberuntungan untuk kita semua. Kemudian Bang Albertus lagi-lagi dengan tulisan membawa khotbah untuk besok di kebaktian minggu pagi sama kebaktian minggu siang. Iya deh buat Bang Albertus, semoga dilancarkan, dimudahkan semuanya begitu ya. Selamat beribadah untuk hari esok teman-teman. Jangan lupa beristirahat malam hari ini buat bisa melaksanakan ibadah buat hari esok begitu ya. Kita pamit di program Ruang Rindu malam hari ini di suasana malam minggu edisi 30 Mei 2026 untuk malamnya. Saya Putra pamit untuk teman-teman semua. Dan sebentar lagi kita akan beralih ke program lainnya, yakni program Senandung Malam, menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia yang kita putarkan untuk teman-teman semua di jam 11 sampai tutup siaran nantinya pada pukul 12 malam. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi di program Ruang Rindu. Kita tutup lagu pamungkas terakhir yang udah gak sabaran yang pengen diputerin lagu ini, Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Siapa yang request tadinya, ini dia lagunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, edisi Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Kita akan berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital, dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat malam di seluruh kepala Nusantara, bahkan di mana pun saran kami dapat dengar. Inilah di Republik Indonesia Selatan mengudara maaf M 9.1 MHz dan kembali mengeluarkan acara seru untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Dari jalan era kerja ruangan pasar teluk dalam selatan, selamat mengikuti acara kami, sekali udara tetap di udara, bertindak.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sarapan Pagi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus, semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Demikianlah tadi kita simak lagu rohani dan juga baru saja kita ikuti renungan pagi menemani Anda di pagi ini. Dan selamat berhari Minggu. Semoga hari yang menyenangkan kita bisa nikmati ibadah Minggu ini. Terima kasih dan selanjutnya kita akan segera ikuti Nias Sepekan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Dari puncak Irauno Gebang, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias Sepekan. Kumpulan berita dan peristiwa satu pekan, aktual dan terkini.

0: Apa kabar pendengar? Menemani Anda pada minggu ini, kami hadirkan News Sepekan, kumpulan headline news RRI Gunung Sitoli dari tanggal 25 hingga 30 Mei 2026. Kita simak bersama-sama informasinya. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan Presiden RI untuk warga Kota Gunung Sitoli telah tiba di Kota Gunung Sitoli. Laporannya disampaikan Ida Rahmito Ambani.
1: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
2: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli, satu ekor berbobot kurang lebih 800 kg. Untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Salah seorang warga kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
3: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut di Masjid Raya Al-Furqan. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Dengan mendengar kabar begini yang seperti ini aja kami sudah sangat senang dan turut bergembira. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
1: Memeriahkan peringatan hari jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat, Pemkab Nias Barat melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya senam bersama, cek kesehatan gratis, gerakan pangan murah serta bazar UP2 PKK yang berlangsung di halaman kantor Bupati. Bupati Nias Barat Dr. El Yunus Waruvu SPT MCMM didampingi istri yang juga ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvita El Yunus Waruvu, turut mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut. Selain itu, panitia juga mengadakan perlombaan yang dikoordinir oleh tim penggerak PKK, yakni lomba memasak pangan lokal, lomba yang diikuti oleh 6 kecamatan di wilayah pemerintah Kabupaten Nias Barat. Setiap sajiannya menghadirkan berbagai jenis makanan khas Nias. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan rutin bakti sosial sebagai bentuk nyata kepedulian sosial dan komitmen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Kementerian Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang secara konsisten mendorong seluruh jajaran pemasyarakatan untuk hadir dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, khususnya kepada keluarga WBP. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, jajaran petugas lapas kelas 2B Gunung Sitoli menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada sejumlah keluarga WBP yang membutuhkan. Kepala Lapas kelas 2B Gunung Sitoli, Sahat Bangun, menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang akan terus dilakukan sebagai implementasi nilai-nilai pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada kemanusiaan. Stikes Harapan Keluarga Nias atau Stikes Haga Nias melaksanakan sidang senat terbuka perdana dengan agenda wisuda ahli madya kebidanan program studi diploma 3 periode 1 tahun 2026 di Grion Hall. Sidang senat terbuka secara resmi dibuka oleh Ketua Senat Stikes Haga Nias Yafeti Nazara SKEP MKEP NSPM dan dilanjutkan dengan pidato senat Yafety Nazara menyampaikan pelaksanaan wisuda periode 1 tahun 2026 ini mengalami penyesuaian waktu seiring proses perubahan bentuk kelembagaan dari Akademi Kebidanan Harapan Keluarga menjadi Stikes Harapan Keluarga Nias, sekaligus pengembangan institusi dalam pengusulan program studi kebidanan sarjana dan program profesi bidan. Ia juga mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh pemangku kepentingan agar proses pengembangan institusi dapat berjalan dengan baik. Pariwisata di Kecamatan Sawe butuh pembenahan serius. Ini tiga langkah yang perlu dilakukan. Berikut laporan Muni Eli Harefa.
4: Dan beberapa solusi yang sudah kita tawarkan kepada pengelola, ya. Yang pertama bahwa perlu diberikan informasi-informasi yang barangkali mengundang ketertarikan ya para pengunjung untuk bisa berkunjung di objek wisata di Kecamatan Sawe.
5: Sektor pariwisata di Kecamatan Sawe dinilai masih memerlukan perhatian serius agar mampu menarik minat wisatawan secara maksimal. Camat Sawe bernama Telombanwa mengatakan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya informasi dan promosi yang sampai ke masyarakat luar. Selain promosi, pembenahan fasilitas juga menjadi sorotan. Menurutnya, objek wisata di Sawe tidak bisa hanya mengandalkan kondisi asli saja. Pengelolaan memerlukan modal untuk membangun fasilitas penunjang modern seperti rumah makan yang representatif dan fasilitas penginapan. Saat ini belum ada akomodasi penginapan sama sekali di area wisata di wilayah Kecamatan Sawe.
4: Memungkinkan untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya sebatas original yang ada di objek wisata. Nah, perlu pembangunan fasilitas tambahan di beberapa objek wisata ini, termasuk misalnya rumah makannya yang memadai misalnya, kemudian fasilitas penginapan.
6: Iya, berarti masih belum ada penginapan.
4: Belum ada penginapan di Kecamatan Sawe.
1: Guna mengantisipasi kenaikan harga beras di wilayah Kabupaten Nias Barat, Perumbulok Kantor Cabang Nias jalin koordinasi dengan Dinas Perdagangan setempat untuk melakukan gerakan pangan murah dan penambahan titik-titik kios pangan ataupun mitra penyalur beras SPHP di daerah itu. Berikut laporan Ida Rahmit Lambanua. Perumbulok Kantor Cabang Nias menjalin koordinasi bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat dalam upaya penanganan kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH komoditi beras di Kabupaten Nias Barat. Pimpinan Cabang Perumbulok KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, beberapa waktu yang lalu setelah pihak bulog mendapatkan informasi melalui rapat inflasi nasional bahwa Kabupaten Nias Barat mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras sebesar 0,07%. Pinca Bulog KC Nias mengatakan kenaikan harga dimaksud memang lebih bersifat kondisional karena berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Nias Barat terdapat kenaikan harga pada beras premium yang dipasok dari luar Pulau Nias.
7: Nah, pada kesempatan seperti ini, Bulog telah melakukan potensi panen yang ada di Kabupaten Nias Barat. Nias ya, Kabupaten Nias, yang menurut kita memiliki potensi luar biasa. Kita mau tahu berapa harga yang ada di tingkat petani. Apabila memungkinkan, Bulog harus menyerap dapat tersebut dengan harga yang sesuai dengan pemerintah, yaitu 6.500 dengan standar quality. Dari hasil peninjauan ke lapangan pada saat ini Kabupaten Nias memang telah mengalami panen yang sifatnya itu bertahap. Harga yang kami dapatkan berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang kami dapatkan itu di tingkat petani itu di atas harga HPP, yaitu 6.700. Untuk saat ini harga tersebut masih bagus ya, artinya petani menerima harga yang sudah baik untuk petani sendiri yang bisa menjamin kesejahteraan petani di Kabupaten Nias. Tapi apabila harga berada di bawah HPP, Bulog akan segera melakukan upaya penyerapan secara maksimal agar harga di tingkat petani menjadi stabil.
1: Wilayah utara Kabupaten Nias Barat memiliki kerawanan tinggi petir pada periode 14 hingga 20 Mei 2026. Kita ikuti laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Ulele.
8: Akumulasi petir yang tidak dirasakan oleh kita.
9: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan catatan aktivitas petir mingguan ke Pulau Nias untuk periode tanggal 14 sampai 20 Mei 2026, yakni telah terjadi 3.422 kali sambaran petir. Hal ini disampaikan Afwan, staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli saat dikonfirmasi RRI. Disebutkan ya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 77 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 662 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 2082 kali sambaran, Kota Gunung Soli 101 kali sambaran, dan Kabupaten Nias 500 kali sambaran.
8: Untuk daerah yang rawan terjadi petir, yaitu berada di utara Kabupaten Nias Barat, barat Kabupaten Nias, dan tepatnya kerawanan tertinggi berada pada pusat kelon Nias, yaitu di Pembalatala.
9: Selanjutnya, untuk update seismisitas di Kepulauan Nias, periode tanggal 15 sampai 21 Mei 2026, BMKG mencatat 5 kali kejadian gempa bumi. Berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo terdapat 3 gempa dengan magnitudo antara 3 hingga 4, dan 2 gempa bermagnitudo kurang dari 3. Sementara berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km, dan 2 gempa kategori menengah antara 60 sampai 300 km.
8: Dari aktivitas seismisitas Kepulauan Nias per tanggal 8 hingga 14 Mei, laporan memiliki aktivitas seismisitas yang rendah, di mana gempanya merupakan gempa kembang kecil yang tidak dirasakan oleh kita sebagai manusia. Himbauan dari BMKG Gunung Sitoli terkait informasi gempa, yaitu kami mengimbau agar masyarakat waspada dengan potensi-potensi yang dapat terjadi ke depannya, baik itu gempa bumi maupun potensi tsunami, dan pastikan informasi yang diterima berasal dari BMKG.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Nias kembali melaksanakan operasi P4GN dan berhasil mengamankan 2 terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu di wilayah Desa Holi Laheva, Nias Utara. Tim opsional yang dipimpin Ibtu Welman Hariko Sitompul SHMH selaku PS Kasat Res Narkoba segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ warga Desa Holi Laheva, Nias Utara beserta rekannya FZ warga Desa Holi Laheva di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 paket besar dan 5 paket kecil plastik berisi butiran kristal dengan berat kotor total 6,38 gram, serta 1 buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba dan mengaku mendapat pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. Meski ada pengusulan agar ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi 2 arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bu Ulele.
10: Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
9: Meski ada pengusulan supaya ruas jalan di Pasar Pagi menuju Simpang Jalan Melati menjadi 2 arah, namun hingga saat ini opsi tersebut belum akan direalisasi. Hal ini disampaikan Kasat Lantas Polres Nias, Ibda Ozenrata, ketika dikonfirmasi RRI. Menurutnya, hingga saat ini ruas jalan tersebut masih 1 arah menuju ke Jalan Diponegoro, dan jika dijadikan 2 arah, ruas ini dinilai sempit, mengingat adanya aktivitas pedagang kaki lima di bahu jalan. Meskipun banyak pengendara yang melawan arus jika ingin menuju ke Jalan Karet, namun dengan segala pertimbangan, ruas jalan tersebut masih menjadi 1 arah.
10: Begini, Kak Indah, kemarin kita sudah koordinasi juga untuk sementara. Itu nggak bisa kita evaluasi berhubung badan jalannya semakin sempit.
11: Karena pedagang. Kaki lima.
10: Jadi untuk sementara mungkin sudah bertahun-tahun, udah puluhan tahun pun masih tetap seperti itu. Jadi Kak Indah, untuk sementara kita targetkan dulu yang di simpang depan Masjid Ilir sampai ke Simpang Meriam.
1: BPBD Nias Utara dan Basarnas Nias perkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan hadapi bencana. Laporannya disampaikan Muni Eli Harefa.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas Nias terus memperkuat sistem informasi dan kesiapsiagaan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah Nias Utara. Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menjelaskan informasi potensi bencana selalu diperoleh dari BMKG lalu disebarluaskan melalui grup WhatsApp layanan informasi bencana. Grup ini beranggotakan seluruh camat dan kepala desa sekabupaten Nias Utara. Meski sistem komunikasi sudah berjalan, ia mengakui masih ada kendala blank spot di beberapa wilayah. Daerah yang sebagian belum terjangkau sinyal seperti Telkomsel antara lain Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, dan Alasa.
13: Memang
11: memang ada beberapa titik yang masih belum ada sinyal itu, dan sekarang pemerintah Kabupaten Nias Utara sedang berusaha. Terakhir ini ada informasi akan segera dibangun beberapa jaringan di titik yang tidak masuk jaringan itu.
13: Itu di wilayah mana saja?
11: Itu ada di beberapa wilayah Kecamatan Nafulu, Tugala Oyo, Alasa, sebagian.
12: Untuk itu pemerintah Nias Utara saat ini sedang membangun jaringan telekomunikasi di titik-titik tersebut. Sementara itu dari sisi respon cepat, Kasih Sumber Daya Kantor Sar Nias Rufin Subangun menyatakan waktu tanggap atau golden time personel Basarnas untuk meluncur ke lapangan maksimal 25 menit setelah status siaga ditetapkan. Setiap operasi Basarnas biasanya menurunkan 6-7 personil per tim tergantung skala kejadian. Untuk mengantisipasi pemadaman listrik juga dan putusnya sinyal, Basarnas telah menyiapkan perangkat mandiri. Perangkat itu meliputi internet satelit Starlink, tipe standby dan portable, lampu bulan dengan radius pencahayaan hingga 100 meter, serta genset yang selalu siaga.
14: Ini baru kita alami kejadian si Bulga Tapteng,
15: ya,
14: yang kolet. Maka kita tidak habis pikir, pasti kita ada caranya itu apa Starlink. Kita punya Starlink, Starlink yang standby dan Starlink yang portable yang bisa kita bawa ke lapangan. Dan kalau listrik padam, kita mempunyai yang namanya lampu bulan dengan radius 100 meter. Maka pekerjaan kita, walaupun listrik padam, genset kita standby. Untuk lampu malam, kita sediakan yang namanya, kalau kami nyebut itu, lampu bulan. Maka untuk peralatan kami, kalau sinyal dan listrik padam, bagi kami, Basarnas tidak ada masalah.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog KC Nias bergerak cepat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Laporannya disampaikan Ida Rahmi Talambanua.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Perum Bulog Kantor Cabang Nias bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias tetap aman dan terkendali. Bersama sejumlah stakeholder terkait, Bulog KC Nias menggelar kegiatan gerakan pangan murah dengan menyalurkan komoditas pangan strategis berupa beras SPHP dan minyak kita ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias. Pinca Bulog KC Nias, Jerry Dharma Putra Zega, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat jelang Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog KC Nias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui program gerakan pangan murah tersebut, Bulog KC Nias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 liter minyak kita. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai titik pelaksanaan GPM di seluruh wilayah Kepulauan Nias guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha. Tidak hanya melalui kegiatan GPM, Bulog KC Nias juga memperkuat jaringan distribusi pangan dengan menyalurkan beras SPHP dan minyak kita kepada kios pangan serta para pengecer yang berada di pasar-pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komoditas pangan tetap tersedia secara merata serta mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.
7: Ya, jadi selain dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dan kesediaan pangan dan kepastian pangan ya, khususnya untuk komoditi minyak di Pulau Nias, Perum Bulog secara konsisten Kasar Nias konsisten menyalurkan minyak kita ke kios-kios pangan dan juga pasar-pasar tradisional. Nah, secara berkala kita melakukan monitoring ke toko-toko yang kita tuju sebagai mitra penyalur untuk memastikan bahwa stok yang tersedia cukup dan harga yang dijual ke masyarakat sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dengan menggelar upacara penghormatan kepada bendera lambang daerah di halaman kantor Bupati Nias Barat. Hadir Forkopimda, pimpinan OPD, ASN, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. PLT Kadis Kominfo Kabupaten Nias Barat, Sowate Gule mengatakan, pengibaran bendera lambang daerah diiringi lagu kebangsaan daerah menambah khidmat pelaksanaan upacara sekaligus membangkitkan rasa bangga terhadap Kabupaten Nias Barat yang telah memasuki usia ke-17 tahun. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 diisi dengan berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan terhadap daerah yang terus berkembang. Warga Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunre, Maniemel, berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Anoverlis Hulu.
13: Warga Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunre, Maniemel, Kabupaten Nias Selatan, antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagunri pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar, di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE, selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunri, mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian Presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
15: Sangat senang atas datangnya hewan kurban yang telah diturunkan oleh Bapak Presiden. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat Desa Lagunri merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami, khususnya di Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunre, Maniemel, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
13: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nias Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam.
1: Ratusan umat muslim Kota Gunung Stoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Alun-Alun Gunung Stoli. Bertindak sebagai khatib dan imam sholat id, yakni Ustadz Khairul Arif Giawa LCMA. Dalam khutbah ia menyampaikan bahwa Idul Adha identik dengan sebutan Idul Hajj atau Hari Raya Haji. Umat Islam menggunakan istilah ini karena perayaan Idul Adha jatuh bersamaan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji oleh kaum muslimin di Tanah Suci. Ia melanjutkan, Idul Adha juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban. Istilah ini merujuk pada aktivitas penyembelihan hewan kurban untuk meneladani kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Khairul Arif menambahkan, menyembelih hewan kurban menjadi simbol nyata atas rasa syukur terhadap limpahan rezeki yang diberikan Allah. Melalui pembagian daging kurban kepada fakir miskin dan masyarakat luas, ibadah ini membangun solidaritas sosial, mengasah empati, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah badan kesejahteraan masjid di wilayah Kabupaten Nias. Penyerahan hewan kurban ini dipusatkan secara simbolis di Masjid Al-Abrar, Desa Teteh Hesi, Kecamatan Idenegawo, Kabupaten Nias, sehari sebelum Idul Adha. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Pezai SHMH menyampaikan bahwa semangat berkurban dan berbagi merupakan keteladanan yang mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat persaudaraan, mempererat kebersamaan, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerahkan bantuan 1 ekor sapi kurban jenis limosin dengan bobot hidup mencapai 804 kg kepada Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Al-Uswah yang berlokasi di TT Sua, Desa Tegideu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Nias Barat Eliun Suaruvu yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Eka Setiaman Lembu, didampingi Kepala Bidang Peternakan dan diterima langsung oleh pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah Afni Arif Caniago. Kegiatan ini turut disaksikan oleh jamaah serta masyarakat sekitar. Atas bantuan tersebut, pengurus BKM Masjid Agung Al-Uswah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden RI serta pemerintah Kabupaten Nias Barat. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
17: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3A Nias Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
18: Dalam membuat peraturan desa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, notis.

0: PLTG MPPNS akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
1: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadual yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
0: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian, dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
2: Pembangunan Musola Al-Ikhlas Sri Banun terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmit Lombanua.
3: Pembangunan fasilitas rumah ibadah berupa musola di lingkungan kantor Bupati Nias saat ini sedang berjalan setelah dimulai sejak awal tahun 2026. Musola di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter tersebut diberi nama Al-Ikhlas Sri Banun, tepatnya di halaman belakang kompleks kantor Bupati Nias, Desa Hilizei, Kecamatan Gide. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Ernan Lubis M. Saus, mengatakan pembangunan musola Al-Ikhlas Sri Banun ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini.
4: Terkait dengan pembangunan rumah ibadah di lingkungan kantor Bupati Nias, itu musola. Alhamdulillah sudah hampir sekitar 85% sudah rampung itu, dan kemudian di bulan Juni nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias bagaimana supaya dilaksanakan peresmian. Jadi insya Allah di akhir bulan ini sudah selesai, di bulan Mei ini. Sekarang sedang proses pemasangan keramik, lantai, keramik kamar mandi, dan pengecatan. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ini.
2: Kurang dari 1 kali 24 jam, petugas kepolisian dari jajaran Polsek Gide berhasil mengamankan satu terduga pelaku beserta barang bukti dalam kasus dugaan tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang terjadi di Dusun 2, Tulumbaho, Sungai Adu, Nias. Peristiwa bermula pada Senin 25 Mei 2026 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat saat pihak kepolisian menerima informasi adanya peristiwa kekerasan yang menewaskan korban berinisial JPB, 18 tahun, warga Desa Tulumbaho, Sungai Adu, Nias, di sebuah warung milik warga. Berdasarkan laporan masyarakat, personel Polsek Gide yang dipimpin oleh PSK Polsek Gide, Ibda Gunawan Zela CSH, segera turun ke lokasi kejadian dan dari hasil penyelidikan serta pengejaran intensif ke lokasi persembunyian, akhirnya petugas berhasil mengamankan terduga pelaku berumur 15 tahun. Menurut keterangan terduga pelaku, kejadian tersebut dipicu karena rasa dendam, di mana abang kandung terduga pelaku pernah dikeroyok oleh kelompok dari pihak korban, yang mana peristiwa tersebut terjadi sehari sebelum kejadian penikaman, sehingga terduga pelaku sengaja membawa sebilah pisau dari rumahnya yang disimpan di dalam tas ransel, lalu menusukkan senjata tajam tersebut sebanyak 1 kali ke bagian rusuk kanan korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perum Bulog Kacenias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah. Kebijakan ini juga sesuai dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Ida Rahmit Lombanua melaporkan.
3: Bulog Kacenias telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog, Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

0: sebenarnya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga ya, menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali, karena dari pelaksanaan GPM yang terselaksanakan semalam itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, BKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPAP itu di harga 65.000 ya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli, Darmawan, menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
2: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HER itu sebanyak 2.000 sak beras SPAP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HER ya.
1: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
3: Kami dari kios Biarulip yang di Jalan Sudirman, depan Pasar Nou. Okay. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan, terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
1: Prestasi membanggakan ditorehkan oleh pelajar SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Rafael Titus Zenrate, berhasil meraih predikat Duta Pelajar Kebudayaan Nusantara Sumatera Utara 2026 dalam ajang Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pelajar Nusantara Sumatera Utara. Kepala SMA Negeri 2 Gunung Stoli, Otomosi Telangbanua SPD menyampaikan, Rafael berhasil meraih gelar tersebut setelah melewati serangkaian prosesi seleksi dan penilaian yang berlangsung secara kompetitif. Ajang pemilihan Duta Pelajar Nusantara menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kemampuan, kreativitas, wawasan, serta kepedulian terhadap pelestarian budaya daerah dan budaya bangsa. Keberhasilan Rafael dinilai menjadi bukti bahwa pelajar SMA Negeri 2 Gunung Stoli mampu bersaing di tingkat provinsi, sekaligus berperan aktif dalam menjaga nilai budaya di tengah derasnya perkembangan zaman. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Utara menggelar pelatihan petugas pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 di Hotel Kaliki Gunung Sitoli. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega dan diikuti puluhan petugas pendataan lapangan. Pelatihan bertujuan menyamakan pemahaman petugas terkait metodologi dan teknis pendataan guna menghasilkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati Nias Utara menegaskan, para petugas harus bekerja profesional dan bertanggung jawab, karena data yang dikumpulkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Demikian pendengar, Nias Sepekan edisi hari Minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Ida Rahmi Telombanua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia. Sekian, Nias Sepekan.

Selamat menikmati minggu pagi hari Anda, pendengar, dengan lagu-lagu hiburan pagi masih saja mengantarkan Anda. Suasana yang sangat baik di pagi ini, cuaca cerah terpantau dari luar sana ya, cukup memberikan kecerahan pagi Anda. Mudah-mudahan aktivitas Anda sepanjang hari ini, tepat di ujung bulan Mei hari ini, tidak terasa sudah tanggal 31, yang pastinya dapat memberi waktu yang baik mengakhiri perjalanan Anda di bulan Mei ini. Salam sukses, dan akan mengisi pagi Anda masih dengan lagu-lagu hiburan pagi ya, sambil beraktivitas atau juga sedang bersiap-siap menuju ibadah Anda di pagi ini.

pagi untuk Anda. Sementara rangkaian lagu hiburan pagi, saya Prit Sijenak. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Trigat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya, Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan